0: sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
1: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
2: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai PT

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut

0: selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah.

0: Cili Kriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
1: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cili Kriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang, sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
1: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi risiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
4: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
3: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
4: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
3: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
5: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
3: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
6: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
7: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
8: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
7: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo.

0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa.

ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas gitu. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual misalnya, kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.

0: HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
1: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
0: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Alida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah

0: perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan persoalan olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesehatan.

0: hari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi ya, dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengucapkan

Ya, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini dalam program Kediri Menyapa Pagi untuk edisi spesial akhir pekan hari ini Minggu 6 September 2026. Masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya Willy Anugrah, pendengar yang siap hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi yang sudah kita siap hadirkan lewat informasi Kediri Raya. Kalau tadi kita sudah highlight kabar-kabar terkini dan teraktual dari Tulungagung dan juga Trenggalek, kali ini kita coba akan update informasi-informasi dari Blitar dan juga Jombang yang nanti akan kita update bersama dalam perjalanan Kediri pagi ini. Dan yang pasti mendengar, saya ingin menyapa Anda kembali. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini sedang berkesempatan untuk memonitor suara kami, menjangkau suara kami dimanapun Anda berada, dimana suara kami dapat Anda akses di pagi hari ini. Baik Anda yang mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 100,2 MHz, kemudian juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga melalui audio streaming ya di www.rri.co.id. Mudah-mudahan tetap semangat, dan juga agenda hari Minggu yang sedang Anda tuntaskan ini juga mudah-mudahan sesuai dengan harapan begitu ya, sama dengan akhir nanti bisa memberikan satu hari Minggu yang berkualitas untuk Anda bersama orang-orang spesial di hati Anda yang saat ini mungkin sedang bersama Anda begitu, keluarga Anda, kolega, sahabat-sahabat tercinta yang pasti. Yang jelas pendengar, perjalanan Kediri pagi masih akan terus bergulir sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 8 kita akan mendengarkan siaran langsung gereja di ibadah Minggu ya, sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dilanjutkan segmen Anak Idola Indonesia Layak Anak yang masih akan kita hadirkan dari talenta-talenta muda, dari adik-adik dari TK yang menjadi mitra RRI Kediri untuk dihadirkan talenta dan juga bakat maupun potensinya. Baik pendengar, kita akan hadirkan kabar dari Blitar Jawa Timur, kali ini mengenai Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang turun langsung mendistribusikan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan ekstrim yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penanganan krisis air bersih yang melanda puluhan daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Blitar akibat musim kemarau panjang. Gubernur Kofifa mengungkapkan, hingga saat ini telah tercatat 24 kabupaten maupun kota di Jawa Timur yang resmi menerbitkan surat keputusan atau SK tanggap darurat bencana kekeringan. Hari ini yang dilakukan pendengar adalah bagian dari upaya penguatan dan juga substitusi suplai air bersih untuk menyokong langkah yang sudah dilakukan Bupati Blitar dan juga kepala daerah lain. Kekeringan ekstrim dan juga panjang ini tentu berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar air bersih di masyarakat. Kofifa juga menjelaskan pendengar, Pemprov Jatim terus memperluas jangkauan distribusi air bersih ke titik-titik krisis. Dan selain penanganan darurat jalur darat, Pemprov Jatim ini juga menyiapkan skema teknis serta upaya spiritual guna memancing hadirnya hujan. Secara spiritual, Kofifa mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggelar sholat istisqo ya, dan juga secara ini dilakukan secara berjamaah. Sementara dari sisi teknis ilmiah, Pemprov Jatim telah berkoordinasi untuk menggelar koordinasi operasi modifikasi cuaca atau OMC. Jika pada musim hujan, OMC dilakukan untuk memecah atau mengarahkan awan ke laut, dan kali ini sebaliknya, berdasarkan deteksi meteorologi ada potensi pergerakan awan potensial. Begitu awan terdeteksi masuk wilayah daerah daratan Jatim, maka disiapkan OMC agar awan tersebut ini bisa optimal diturunkan menjadi hujan. Pendengar, masih ada kabar dari Jombang ya, nanti akan kita update kembali untuk Anda mengiringi perjalanan Kediri pagi ini dalam program Kediri Menyapa Pagi yang tentunya masih akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda di perjalanan Kediri pagi sampai nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kini.

Kita buat menyenangkan dari Bernadia ini ya. Kita buat menyenangkan saja hari Minggu ini. Apapun yang terjadi, apapun yang besok menunggu kita di hari Senin, di awal pekan, kita buat menyenangkan. Memang ada benernya ya. Ini lagu juga memotivasi kita semuanya untuk terus memiliki energi positif, memiliki pikiran positif begitu. Apapun dinamika kehidupan yang terjadi di sekeliling kita. Kita coba hadirkan kabar dari Jombang, pendengar, di tengah pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Jombang, Jawa Timur. Perhatian ribuan kiai turut tertuju pada pengembangan pesantren rintisan. Hal tersebut ini terlihat dari antusiasme para kiai dan bunyai yang mengikuti workshop pesantren rintisan yang digelar oleh Imam Jazuli Foundation di Hotel Asana Jombang, Jawa Timur. Workshop di Jombang terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama yakni workshop angkatan kedua digelar pada pukul 14 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Lokakarya tersebut ini dikhususkan bagi para pengasuh pesantren di Jawa Timur. Dan kemudian sesi kedua atau angkatan ketiga berlangsung pada pukul 20 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat bagi perintis pesantren dari luar Jawa yang hadir dalam muktamar ke-35 NU. Kemudian workshop angkatan pertama telah digelar di Hotel Aston, Cirebon, Jawa Barat, dan lebih dari 1.000 peserta yang terdiri kiai dan bunyai mengikuti kegiatan tersebut. Mereka merupakan perintis pesantren yang membangun lembaga pendidikan dari awal dengan jumlah santri kurang dari 50 orang. Sebagian peserta juga sudah memiliki modal untuk membangun pesantren, tetapi belum merealisasikan rencana tersebut. Melalui program ini, pendengar, Imam Jazuli Foundation menarjetkan 10.000 pesantren rintisan di seluruh Indonesia. Dan sebelumnya Imam Jazuli Foundation juga sudah menyelesaikan workshop untuk 5.000 pengasuh pesantren transformatif di Indonesia. Untuk pesantren rintisan, jumlah peserta ditargetkan lebih banyak karena jumlah perintisnya juga skalanya lebih besar ya. Dan seluruh fasilitas workshop termasuk pendanaan, kebutuhan kegiatan dan juga peserta disiapkan oleh panitia. Workshop untuk angkatan berikutnya direncanakan berlangsung di sejumlah kota yang memiliki jaringan Hotel Aston di Indonesia untuk lebih memantapkan progres begitu ya dari sebuah acara yang dihelat, termasuk juga adanya beberapa event-event lain yang terselenggara di bulan yang sama. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di program Kediri Menyapa Pagi. Kita sudah hadirkan informasi-informasi dari Kediri Raya, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Jombang. Ini sudah kita update bersama, melengkapi paket-paket info yang tadi sudah dihadirkan oleh rekan Celia Cahyani ya di Pro 1 RRI Surabaya, kemudian juga dihadirkan oleh rekan Zaini di program 3 RRI Jakarta. Dan sekarang lagi kita akan coba hadirkan siaran langsung sholat Jumat, pendengar, yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan siaran langsung sholat Jumat ini setiap hari Minggu mulai dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini sedianya juga akan kembali lagi menghadirkan khutbah Minggu dan juga beberapa tahapan-tahapan yang tentunya sakral untuk diikuti bersama-sama. Untuk itu, pendengar, pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini, dan sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung ibadah gereja hari Minggu 6 September 2026, dan kita akan hadirkan Pendeta Sudi Perdamaian dengan tema khutbah Minggu hari ini, Rancangan Tuhan Bukanlah Rancangan Manusia. Dengan petugas hari ini yang bertugas, saya Willy Anugrah di Divisi Siaran, dan juga rekan Muhammad Hendy Himawan di Divisi Teknik Media Baru. Selamat nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita.

0: Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Bapa, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kami datang mengucap puji syukur oleh karena semua anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sebab itu Tuhan kami datang menghampiri Engkau, mengucapkan rasa syukur kami, berterima kasih kepada Engkau Tuhan, apa yang telah Kau perbuat dalam hidup kami sungguh nyata, dan Engkaulah sumber kemenangan bagi kami. Kalau sebentar kami memuji memuliakan namamu, ibadah kami dari awal sampai akhirnya kami serahkan dalam tanganmu. Biarlah Engkau yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya, yang memampukan kami supaya kami orang-orang yang layak di hadapanmu, dan pujian kami menyenangkan hatimu. Dan ibadah kami mau kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
1: Haleluya. Terima kasih. Mari kita mulaikan masuk dalam puji-pujian. Kita sambut anak

Kami undang bangkit berdiri, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut pujian telah kulihat.

bersyukur pada hari ini oleh kemurahan-Mu kami berseru, kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, segala ibadah kami, puji-pujian kami boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Memberkati kami semua, seluruh jemaat-Mu, seluruh pelayan-Mu, dan Engkau Tuhan memimpin sampai pada akhirnya. Dan saatnya kami akan belajar firman-Mu. Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kami. Melalui firman-Mu kami dibaharui. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Ya. Coba lihat kiri kanan. Berikan senyum yang terbaik. Ha, ya. Senyum karo mencep beda ndak ya? Senyum. Senyum apa mencep ya? Coba lihat kiri kanan, perhatikan bahwa ada wajah-wajah yang perlu diberkati dengan senyumnya kita. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Siap belajar firman? Ya, mari kita buka Yesaya. Yesaya 55

sampai 9. Kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 8. Kita mulai. 2. Sudah ketemu? 2. 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, amin. Silakan duduk. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan rancangan? Ini adalah seruan Yesaya kepada bangsa Israel. Dan Israel itu adalah gambaran dari umatnya. Dan kita yang percaya kepada Tuhan, kita ada menjadi umatnya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Adakah setiap kita mempunyai rancangan dalam hidup ini? Kira-kira apa yang memerlukan rancangan dalam hidup kita? Kalau zaman saya dulu ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Masih hafal saya pelajaran-pelajaran dulu. Sekarang saya enggak tahu, enggak ngikuti. Kira-kira apa rancangan dalam hidup ini? Adakah kita punya rancangan, atau ya wis urip dilakoni wae, apa eneke saiki enek ya mangan, sesuk ra enek ra usah mangan. Ya. Apakah kita tidak pernah mempunyai rancangan? Kira-kira keberadaan kita hari ini itu adalah karena rancangan kita yang dahulu, ataukah ya wis adanya kita itu dari dulu? Ya, pagi bangun nang pawon sing ibu-ibu, ya, sing bapak-bapak nang sawah. Nang sawah sing sopir ya nang dalan. Bapak-bapak nang warung, waduh enak ya. Lah nang pawon itu buat siapa kok nang warung? Mungkin sing gak nang pawon nang warung. Dinteni kok gak enek keluk-keluk budal neng warung. Adakah kita mempunyai rancangan? Tidakkah kita pernah punya rancangan? Rancangan itu apa ya? Rencana. Adakah selama ini kita punya rencana? Ada. Dan apakah hasil dari rencana kita?
Lagi papat iki hasil rencanain. Loro iki hasil rencana, apakah seperti itu? Apakah itu juga masuk dalam rencana? Apa oh iki nganu ora sengaja. Adakah seperti itu? Kalau kita baca di Yesaya ini, Tuhan termasuk sosok yang punya rencana. Apakah kita juga punya rencana? Kalau kita pelajari, kalau kita lihat ayat ini, Tuhan tidak bekerja tanpa rencana. Apa yang terjadi di muka bumi ini itu akan berkaitan dengan rencana Tuhan. Tetapi kalau kita lihat lagi, rancanganmu bukanlah rancanganku. Berarti ada orang-orang yang keluar dari rancangan Tuhan, termasuk bangsa Israel ini keluar dari rancangan Tuhan. Mereka merancangkan tidak sama dengan rancangan Tuhan. Nah, Tuhan berkata dan melihat dari hasil hidup mereka. Tuhan berkata, berbeda jalanku bukanlah jalanmu. Hasil dari rancangan itu, hasil dari tindakan-tindakan mereka tidak sama dengan hasil, tidak sama dengan jalan Tuhan. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ternyata ada perbedaan rancangan manusia, jalan manusia, dan jalan Allah. Pada waktu itu, keadaan bangsa Israel ada di dalam tawanan, ada dalam penjajahan. Dan apa yang kelihatan itu sebetulnya bukanlah rancangan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai rancangan dalam hidup ini? Dan apakah rancangan yang kita rancangkan, rencana yang kita rencanakan itu sama dengan rencana Tuhan? Jalanmu bukanlah jalanku. Nah, apakah jalan-jalan yang kita lalui, jalan-jalan yang kita tempuh ini sama seiring dengan jalan-jalan Tuhan? Bisa diartikan juga, apakah kehendak kita, apa yang kita lakukan, apakah sama dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Seharusnya, bukankah kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Kondisi pada waktu Yesaya, kondisi yang terjadi itu bukanlah sejalan, bukanlah rancangan Tuhan. Karena kondisi bangsa itu jauh daripada Tuhan.
Mereka berjalan sendiri. Mereka tidak berjalan sesuai kehendak Tuhan. Pernahkah kita berpikir akan hal ini? Bagaimana rancanganku ke depan? Adakah kita mempunyai rancangan dalam hidup ini? Apakah perlu kita mempunyai rancangan? Atau kita berjalan ya isuk, tangin, dan kludek-kludek-kludek ya. Apa kebutuhannya Bu Wingung yang ngurus anak yang ngedusi anak yang nyiapkan ke sekolah, kesana, kesini, maburono, maburene. Tanpa pernah kita mempunyai rancangan, pengaturan. Nah, apakah kita bisa berjalan tanpa rancangan? Dan seberapa penting rancangan dalam hidup kita? Dan apakah itu dibutuhkan? Apakah kita berjalan sembarangan? Dan kita tidak bisa mengevaluasi seumur hidup kita karena kita berjalan tidak pernah punya rancangan. Dan kalau kita mau belajar, maka rancangan itu penting bagi kita. Ketika kita sudah sampai rancangan satu, pasti kita punya rancangan dua. Ketika kita sudah sampai rancangan dua, kita akan sampai kepada rancangan tiga. Maka hidup ini akan berjalan dengan teratur. Maka hidup ini kita akan berjalan dengan tujuan. Tapi kalau pada umumnya kita berjalan, berkat hari ini banyak, ya kita belanja sing banyak. Berkat hari ini sedikit, ya wes lawe tempe karo tahu. Maka akan menghasilkan sebuah kualitas hidup yang tidak akan pernah ada pembelajaran. Belajarnya dapatnya mestinya satu gelas penuh, jadinya bisa setengah wae. Tapi memang tetap bisa berjalan. Allah kita, Tuhan kita yang kita sembah, itu mempunyai rancangan yang terbaik atas hidup kita. Apapun, baik yang kecil, baik yang besar, baik yang panjang, Tuhan mempunyai rancangan. Bahkan kelahiran terbesar untuk melahirkan juru selamat itu ribuan tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Ribuan tahun dari Adam, dari sampai Abraham, sampai Yakub punya 12 anak, sampai Israel, sampai Yesus Kristus. Rancangan itu ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi rancangan kehidupan yang ada ini sejak awal Tuhan memberikan yang terbaik, menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya, itu adalah rancangan Allah.
Allah menciptakan manusia mempunyai akal budi, mempunyai hati nurani, mempunyai pertimbangan-pertimbangan, mempunyai keinginan, dan manusia hidup dalam roh dan dalam fisik. Tetapi manusia dirancang supaya manusia mempunyai karya yang terbaik, seperti juga Tuhan berkarya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, untuk damai sejahtera, untuk kebaikan manusia. Manusia dirancang sedemikian rupa. Dari semua hal, segala kebutuhan manusia disediakan. Tanaman, air, lautan, burung-burung, binatang, semua disediakan sebagai tempat manusia untuk hidup. Tetapi dalam perjalanannya manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Allah, Tuhan, juga tidak tinggal diam. Wis kuwi salahe menungso, ben karepmu ngono rasakno kesulitannya ketika jatuh. Nyatanya Tuhan tidak seperti itu. Tuhan merencanakan keselamatan. Keselamatan yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi manusia seringkali tidak menyadari. Manusia hanya berpikir apa yang dibutuhkan manusia. Makan, sandang, pangan, papan. Kalau sudah terpenuhi sandang, pangan, papan, jabatan, kehormatan, pujian, ketika sudah terpenuhi semuanya, sombong, angkuh, menindas, sewenang-wenang. Hal itu dilihat oleh Tuhan, dan Tuhan berpikir rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu itu bukan jalanku. Meleset. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih tetap berusaha. Marilah kepadaku yang berbeban berat, mau merangkul, mau memperbaiki ketika manusia jatuh. Tuhan ingin manusia menyadari, ya. Tuhan ingin manusia kembali dan memiliki kasih seperti yang Dia miliki. Kasih yang tidak pamrih, kasih yang tanpa batas. Dan kasih itu akan melahirkan ketaatan, ketekunan, kegigihan, perjuangan, dan ketidakputusasaan. Itu lahir dari kasih Allah yang ditularkan, yang diberikan. Tuhan selalu ingin manusia berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena itu adalah satu-satunya yang terbaik bagi manusia. Ketika manusia berjalan dalam rancangannya sendiri, akibatnya kehancuran, seperti Israel yang dialami pada waktu itu zaman Yesaya.
kesombongan, keangkuhan, kesewenang-sewenangan, kepentingan diri sendiri itu menghancurkan manusia. Dan manusia bahagia, damai, sejahtera tidak hanya dilihat dari hasil fisik, tetapi pertama-tama tentu seimbang dengan hati nurani, dengan kekayaan rohani, selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau manusia hidup dalam rancangannya sendiri, manusia saling menghancurkan, saling ingin dihormati, saling ingin dipuji, saling ingin menyerang. Kecerdasan manusia hari ini bisa menciptakan teknologi, memang bisa menaikkan kesejahteraan, memudahkan pekerjaan, misalnya WA misalnya ya. Kalau dulu saya sama Bapak Gembala aja pisah, yang satu di Sumatera, misalnya satu di Sumatera Utara, saya di Sumatera Barat. Kirim surat ora nyampe, susah nyampenya. Satu di Jawa, satu di Sumatera. Kirim surat 5 hari, 7 hari, susah nyampenya. Tapi sekarang kita bisa langsung lihat, halo, langsung gambarnya, langsung untune ketok, langsung mengengeh. Lah, kalau punya putu, ya kan? Nah, kalau punya pacar ya pacarnya. Memudahkan pekerjaan, ya kan? Memudahkan hubungan. Tetapi kita melihat juga ada banyak penipuan-penipuan, ya kan? Sehingga banyak, seberapa banyak orang tertipu oleh karena WA. Anakku kecelakaan. Oh, di mana? Ini sini. Perlu biaya begini-begini. Sudah kadung transfer, anaknya muncul jegelek. Penipuan. Maka kemajuan manusia, rancangan manusia, jalan manusia harus diiringi dengan kebersamaan firman Tuhan yang menuntun manusia, yang menuntun hati kita. Sudahkan pikiran kita sama dengan pikiran Tuhan? Sudahkah keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan? Itu penting. Kalau kita sedikit menceng, lama-lama mencengnya akan jauh. Maka perlu kita selalu mengevaluasi, dan kita perlu juga merancangkan. Perlu kita belajar firman, perlu kita berpikir, merenungkan setiap hari. Besok saya kerjakan apa? Hari ini apa yang sudah saya lakukan? Adakah saya sudah berkenan bagi Tuhan? Maka akan ada pembelajaran selalu, ada akan evaluasi selalu, dan kita menemukan banyak hal, sesuatu yang baru dalam hidup ini. Kita bahkan akan menemukan ya pesan-pesan Tuhan dalam setiap perbuatan kita. Dan satu ketika kita akan mengumpulkan harta di
surga. Kalau harta di bumi ini saja kita tidak akan bawa, maka apa yang kita lakukan itu akan terkumpul di batin kita. Nah, apakah yang sudah terkumpul ini kekal atau akan hilang? Sehingga kita kosong tanpa membawa apa-apa. Tapi kalau kita berjalan dalam rancangan Tuhan, maka kita akan menuai pada waktunya.

Ada amin. Nah, apakah kita salah jikalau kita ingin punya keinginan, aku ingin jadi ini, aku ingin jadi itu, aku ingin sekolah yang tinggi, aku ingin kuliah, aku ingin mempunyai istri yang baik, mempunyai suami yang baik, aku ingin punya anak-anak, apakah salah? Tidak ada yang salah, itu benar. Tetapi kita bisa keliru kalau keinginan kita itu untuk kepentingan kita sendiri. Kita bekerja dengan segala cara, kita brak-nabrak, kita merugikan orang, kita menghancurkan orang, itu yang keliru. Kita tidak peduli dengan orang lain, itu yang keliru. Maka apa yang kita rancangkan itu ada inspirasi kasih dari Allah, ada kekuatan pikiran kekudusan dari Allah yang menaungi kita. Maka kita bekerja dengan baik, kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan tekun, kita bekerja dengan tulus, kita bekerja dengan jujur, tidak pernah mengganggu, merugikan orang lain. Hari ini dunia penuh dengan tipu muslihat. Segala hal bisa dilakukan. Maka kita akan hidup berdasarkan rancangan Tuhan. Amin. Kita mau berjalan sejalan dengan Tuhan. Untuk itulah kita ditebus. Kita ditebus, diangkat menjadi anaknya. Kita memahami Allah, kita mengerti Allah. Dan kalau kita tidak mengerti, kita berdoa, minta pengertian Allah, minta hikmat Allah, supaya kita berjalan seturut dengan Allah. Dan kalau Tuhan sudah menebus kita, maka kita dimampukan, kita diterangi oleh cahaya Allah. Kalaupun kita sudah berjalan, kita mengalami banyak hal, kita minta Tuhan membangkitkan kita. Kalau kita keliru, tentu kita akan memperbaikinya. Karena manusia di dunia ini tidak ada yang tidak pernah keliru, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak ada yang tidak pernah berdosa. Oleh karena penebusan inilah tidak mengangkat kita, membenakne kita, membenarkan kita. Membenarkan itu bukan berarti menutupi, tapi misalnya kawat itu mengkong gitu ya, dipalu, didok-dok-dok-dok menjadi kenceng lagi. Itu harus ada kerjasama antara manusia dan Allah. Maka kita perlu memahami Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kemampuan kita berpikir, kemampuan kita, keinginan kita berbeda-beda. Maka Tuhan akan bekerja sesuai kondisi kita masing-masing. Karena Allah Maha Kuasa dan Allah
mengerti. Kita bersyukur punya Allah yang mengerti, yang peduli, yang mengasihi. Bukan seperti manusia mengasihi, tetapi tanpa batas Allah mengasihi kita, tidak terukur kasihnya. Puji Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan, kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Nanti akan ada penyerahan dan perjamuan. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Gembala. Kita akan nyanyikan pujian ajaib anugerahmu. Oh, apa lagunya? Cocok enggak aku lagunya? Kita bangkit berdiri.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perjuangan hak difabel senantiasa akan terus berubah mengikuti dinamika pergerakan zaman yang berkembang.
1: Untuk mengetahui opini publik seputar hak-hak difabel yang diharapkan lebih komprehensif di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dengarkan suara masyarakat dari perwakilan akademisi.
2: Resolusi pergerakan kaum difabel ini ditandai dengan hadirnya sekolah inklusif yang tidak hanya bisa dirasakan anak dengan kebutuhan khusus, melainkan juga siswa pada umumnya. And the most precious part dari sistem pendidikan inklusif ini adalah interactions antara anak disabilitas dengan non-disabilitas, sehingga adanya bonding di antara mereka guna 1. Memperkaya pengalaman dan 2. Meningkatkan intelektualitas mereka. Pendidikan inklusif tentu memiliki banyak sekali manfaat. But ekosistem yang tercipta di dalam our education system nampaknya belum dapat sepenuhnya mengakomodasi pendidikan inklusif. Selama ini ada misconception dari sistem pendidikan Indonesia tentang siswa dengan disabilitas yang masih selalu focus on what they can't do, bukan pada what they are able to do, potensi mereka, kekuatan mereka sebagai individu. Tapi saya rasa we have to be optimistic. Apalagi saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus melakukan evaluasi dan pembenahan di sana-sini untuk mewujudkan sistem pendidikan inklusif yang lebih baik.
3: Undang-undang disabilitas ini ternyata masih belum dapat terimplementasi secara penuh. Peluncuran peraturan pelaksanaan penerus dari undang-undang disabilitas ini masih terbilang sangat-sangat parsial. Nah, dengan situasi yang seperti ini, tentu saja para difabel di tanah air ini sangat rentan menjadi korban tindak diskriminasi. Selain itu, hal ini menjadikan para difabel itu sulit untuk mencapai potensi tertingginya di masyarakat. Dan kita berharap dalam penanganan para difabel ini, dari tahun ke tahun itu akan menjadi lebih baik, dan para difabel di Indonesia ini akan menjadi masyarakat-masyarakat yang berguna untuk perkembangan dan pertumbuhan tanah air kita.
4: Saya sangat mengapresiasi adanya Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember ini. Seringkali orang membicarakan jumlah penyandang disabilitas seakan-akan hanya soal angka saja. Sebagai sesama manusia, tentu saja kita tidak boleh mengabaikan keberadaan mereka.
5: Saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas bukanlah orang yang mengharapkan belas kasihan, tapi mereka butuh ada kesempatan untuk bisa menunjukkan kualitas dan kemampuan diri mereka yang sesungguhnya. Mereka menyimpan banyak sekali potensi yang bisa digali. Allah telah merencanakan sesuatu yang sangat baik bagi diri kita masing-masing. Jangan patah arang, percaya dirilah, terus bekerja keras dan berinovasi dalam setiap bidang yang kita tekuni.
0: Revolusi industri 4.0 menjadi momentum yang tepat untuk sedikit banyak kembali merefleksikan arah perjuangan baik sebagai kelompok difabel maupun para penggiat isu difabel dimanapun berada.

Dijelajah Ilmu. Tahukah kalian, di dunia penerbangan ada istilah yang disebut critical 11. 11 menit paling kritis dalam penerbangan pesawat. Artinya, keselamatan penerbangan sangat ditentukan di 3 menit pertama dan 8 menit terakhir. 3 menit pertama saat take off digunakan untuk mencari posisi stabil dan mengontrol kecepatan ketika pesawat mulai mengudara. Lalu, 8 menit terakhir saat landing digunakan untuk menurunkan kecepatan dan menyesuaikan dengan landasan. Oke teman-teman, ketemu lagi di Jelajah Ilmu selanjutnya ya, hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

cerita unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama Sar lagi dalam Jelajahin.

Ya baik, kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri pagi ini lewat segmen persembahan khusus dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk anak-anak di seluruh Indonesia yang pagi hari ini sedang berbahagia karena berkesempatan untuk menikmati hari libur bersama papa mama, bersama bapak dan juga ibu ya, bersama ayah dan juga bunda. Yang tentunya ini adalah satu momentum yang bahagia yang tidak hanya ditunggu oleh anak-anak tapi juga orang tua juga ya, untuk selalu membersamai, saling melengkapi dan juga menikmati hari libur, yang mana hari Minggu ini menjadi satu momentum untuk saling berbagi cerita, saling berbagi cinta, saling berbagi apa nih ya, berbagi bahagia lah yang pasti ya. Entah itu semisal hanya dengan stay di rumah saja, bersih-bersih rumah bareng-bareng begitu ya, membantu ayah dan bunda tercinta bersih-bersih rumah untuk adik-adik, dan juga membantu kakak juga atau membantu adiknya bagi yang punya adik begitu. Yang pasti Kak Willy akan menemani adik-adik semuanya di program Idola Indonesia Layak Anak ya, yang pada hari ini kita hadirkan kembali ke ruang dengar adik-adik semuanya dimanapun adik-adik berada, tidak hanya di wilayah Kediri, baik kabupaten maupun kota, tetapi juga di wilayah Kediri Raya, dari Trenggalek, kemudian juga Tulungagung, Blitar, Jombang, yang pada pagi hari ini di hari Minggu 6 September 2026 sedang bareng-bareng memantau siaran Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Ya, yang pasti adik-adik, saya akan menemani adik-adik semuanya sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 siang. Jadi masih cukup panjang kebersamaan kita. Jangan khawatir, adik-adik bisa sembari bermain, sembari belajar atau melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang lain barengan ayah bunda di rumah sembari mendengarkan Pro 1 RRI Kediri nih adik-adik. Dan hari ini adik-adik, yang pasti kita juga akan hadirkan talenta-talenta yang luar biasa dari adik-adik pelajar dari Taman Kanak-Kanak yang kita hadirkan kembali hari ini di agenda khusus, agenda spesial di 6 September 2026. Nanti kita akan hadirkan talenta-talenta keren yang pasti, potensi-potensi, bakat-bakat yang luar biasa dari siswa-siswi TK Al-Hikmah Kalirong dari Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nanti kita simpan dulu ya, karena banyak kejutan-kejutan menarik yang akan kita dengarkan bersama dari penampilan serta persembahan bakat dari TK Al-Hikmah Kalirong, Tarokan. Nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Iya, saya ingin tanya kabar adik-adik semuanya di rumah saat ini bagaimana, semuanya sehat ya, semuanya bahagia ya, yang pasti harus jadi dua ini, sehat jasmani rohani, jiwa raga lahir dan batin, dengan menjaga pola hidup sehat, kemudian juga makan makanan bergizi, tidak jajan sembarangan, kemudian juga apa nih ya, yang pasti ya menghindari potensi-potensi jajanan-jajanan yang kurang sehat begitu, yang mengakibatkan ketika imun dari adik-adik ini lemah, maka adik-adik juga mudah terserang penyakit. Ini yang harus diingat begitu ya. Jadi cari makan-makanan yang memang aman, higienis begitu. Apalagi kalau ini buatan atau masakan dari opa atau oma begitu ya, nenek atau kakek, atau masakan mama atau masakan ibunda tercinta, ini akan jauh lebih aman begitu ya, karena sudah tertakar semuanya. Oke, baik. Adik-adik, kita akan dengarkan bersama satu komposisi keren dari rekannya adik-adik yang pasti ya yang sekarang mungkin tidak anak-anak lagi, sudah mulai remaja dia. Ada Queen Salman dengan Sahabat Terbaik. Kita masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program Idola Indonesia Layak Anak.

dengerin atau di streaming di YouTube, YouTube Music, Spotify, Joox, TikTok, Apple Music, Tidal Music, Deezer, dan lain-lainnya. Semoga hari-hari sahabatku selalu indah ya, seperti judul mini album aku, Hari Yang Indah.

0: Dari Queen Salman ya, dengan sahabat terbaik. Ini sudah mengantarkan kita di menit 35 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih menemani adik-adik semuanya di seluruh Nusantara, di seluruh wilayah Kediri Raya, yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Kediri dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Seperti yang Kak Willy tadi udah janjiin untuk adik-adik semuanya ya, yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, hari ini kita akan mendengarkan talenta-talenta keceriaan adik-adik kita semuanya dari TK Al-Hikmah Kalirong, Tarokan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sementara merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dengarkan saja langsung Idola bersama TK Al-Hikmah Kalirong, Tarokan. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya.
2: Selamat pagi.
1: Hari ini ada Kak Aska, ada juga Kak Alvan, Kak Ane, yang akhirnya bisa ketemu adik-adik semuanya pagi hari ini di TK Al-Hikmah Kalirong Tarokan. Tadi sempat muter-muter ya Bu ya. Alhamdulillah hari ini kita dari RRI adik-adik Radio Republik Indonesia, RRI Kediri, bisa mampir, bisa main, bisa ketemu sama adik-adik semuanya pagi hari ini. Masih semangat atau sudah loyo ini? Masih semangat? Mana suaranya kurang semangat? Masih semangat? Keren, pinter-pinter karena udah sarapan pagi tadi ya. Sudah sarapan semua. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Kepala Sekolah TK Al-Hikmah Kalirong Tarokan, Ibu Endang Sri Wahyuni, dan juga Bunda Marlina Dwi Kristina yang sudah mempersilahkan kami untuk bisa hadir di tengah-tengah adik-adik semuanya pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini adik-adik ya, kita doa bersama terlebih dahulu, doa sebelum belajar, dipandu oleh Bunda Endang dan juga Bunda Marlena. Silakan Bunda.
3: Ayo Nana, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Ayo coba semuanya, sikapnya yang sempurna. Siap? Gerak?

0: Alhamdulillah, sudah berdoa berarti sekarang kita bisa mulai kegiatannya pagi hari ini ya adik-adik. Oh iya, kakak belum perkenalan ya, nama kakak Kak Aska, coba siapa namanya? Pinter. Nanti kalau hafal nama kakak saya kasih sesuatu. Ya, dihafalkan.
1: Siapa lagi namanya kak siapa?
0: Pinter-pinter semuanya pokoknya dari TK Al Hikmah Kalirong Tarokan. Nah ini juga ternyata di TK ini ada yel-yel ya bunda ya. Yel-yelnya ini yel-yelnya seperti apa? Monggo ini nanti biar pendengar dan juga seluruh masyarakat Kediri bisa mendengarkan. Ternyata TK Al Hikmah ini punya yel-yel yang keren-keren. Silakan bunda.
1: Ayo coba kita tepuk alamat TKU Kalirong
0: Keren. Bundanya semangat, adik-adiknya juga semangat ya. Nah ini kalau Kak Aska bilang RRI, nanti jawabnya sekali di udara, tetap di udara. Coba kita coba dulu ya, RRI. Coba sekali lagi, biar tambah semangat, RRI. Mantap, luar biasa. Nanti kalau lapar minta bunda ya. Oke, nah ini selanjutnya adik-adik ya, menyanyikan bersama lagu tema kendaraan. Silahkan bunda dipandu adik-adiknya.
1: Coba kita akan menyanyikan lagu tema kendaraan.

0: Caca juga enggak? Ada. Terus apa lagi? Jerman. Ter kaca tidak? Bis. Kalau bis? Kalau kendaraan yang jalannya di laut, apa saja? Yuk, sekarang kita menyanyikan lagu tema kendaraan mana?
1: Di udara, di darat, di laut.

0: Yeay, jalan terus. Yeay, tepuk tangan. Nah itu Kak Siska, Kak Aska, maaf.
1: Gak apa-apa Bunda, memang nama saya agak susah Bunda.
0: Kak Aska, coba dengarkan dulu ya, Kak siapa?
1: Pinter. Coba kasih tepuk tangan lagi biar tambah semangat dong. Nah selanjutnya ini ada yang mau nyanyi ya. Ada yang mau nyanyi, siapakah dia? Kaska panggil ya. Namanya Nafisah dari TKB. Nafisah yang mana Nafisah? Nafisah. Nanti juga adik-adik kalau misalkan mau nyanyi juga boleh, nanti di lain kesempatan tapi ya. Di lain waktu ya, karena kita gantian dulu.

0: Adik ya, tadi sudah menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia, Nafisa dari TKB. Terima kasih Nafisa, suaranya bagus, tapi kalau misalkan Kak Aska yang nyanyi kayaknya tambah jelek. Oke, setelah Nafisa ada yang mau tampil lagi, namanya Farih dari TKB, mau membacakan puisi judulnya Benderaku. Mana ini yang namanya Farih? Mas Farih. Mas Farih maju, ayo maju. Nggak usah malu-malu ya. Sudah belajar berapa hari baca puisinya?
1: Dua hari
0: langsung hafal?
1: Langsung.
0: Wih, pinter yang ngajarin siapa, Bunda?
1: Bunda.
0: Sebentar ya, kita siap-siap dulu. Deg-degan gak, Fari?
2: Kita nanti yang terasa enggak.
1: Enggak.
0: Nah betul, begini dong Kak Ane. Coba tes.
1: Tes.
0: Yang keras, yang lantang Farih ya baca puisinya ya. Oke, kita lihat penampilan dari Farih. Judulnya Benderaku. Silakan Farih.
1: Bendera merah putih, engkaulah benderaku, berkibar di udara. Merah artinya berani, putih artinya suci. Itulah benderaku, merah putih.
0: Yeay, tepuk tangan buat Farih. Farih, terima kasih. Sudah, atau mau lagi? Atau mau lagi? Enggak. Ini adik-adik dari TK Al-Hikmah kayaknya pinter-pinter semua. Farih tadi, Mas Farih 2 hari langsung hafal. Nafisa juga langsung hafal. Udah pernah ikut lomba, semoga nanti pas ikut lomba lagi jadi juara Nafisa ya. Amin. Selanjutnya kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Menyanyi bersama TKA dan TKB Al-Hikmah Kalirong Tarokan.
3: Ayo, kita kemarin menyanyi lagu apa ya kemarin ya? Waktu kalau ada hujan di luar, kita nyanyi lagu hujan. Coba semuanya berdiri. Yo, biar tidak ngantuk.
0: Ayo berdiri semuanya.
3: Ayo deh, ayo Mas Iqbalo Haikal.
0: Ayo adik, ayo. Berdiri adik.
3: Ayo berdiri, semangat.

0: Tepuk semangat baru, boleh Bunda. Ayo berdiri lagi ya.
1: Tepuk semangat.

0: Boleh duduk kembali adik-adik ya. Alhamdulillah ini kegiatannya sudah selesai. Tapi Kak Aska pengennya masih lama-lama di sini Bunda. Masih pengen ngobrol-ngobrol sama adik-adik. Tapi karena waktunya terbatas, ya semoga nanti bisa main-main lagi ke sini adik-adik ya. Kok sepi, enggak ada suaranya. Mana semangatnya? Iya Kak, itu namanya siapa nih? Namanya siapa? Siapa?
1: Mbak Naya.
0: Mbak Naya. Yang semangat kayaknya Mbak Naya aja. Yang lainnya mana suaranya? Ayo.
1: Kalau ditanya harus dijawab. Kalau Kak Aska bilang mana semangatnya? Kamu bilangnya gimana? Semangat. Hore. Coba Kak Aska sekarang. Mana semangatnya?
0: Lagi ya. Mana semangatnya? Pintar. Untuk Bu Endang dan juga Bu Marcella, terima kasih sekali.
2: Sama-sama.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu kembali Ibu ya, dan juga adik-adik. Terima kasih ya untuk pagi hari ini, untuk memberikan yang terbaik untuk apa penampilannya, kemudian juga untuk Radio Republik Indonesia Kediri, karena nanti ini juga akan kami hadirkan dalam program Celoteh Anak Pro 1 RRI Kediri. Jadi nanti adik-adik bisa mendengarkan juga, dan juga untuk pendengar yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, ayah bunda, semoga juga bisa memberikan hiburan dan sama-sama belajar ya bunda ya. Baik, terima kasih adik-adik semuanya. Sekali lagi terima kasih ya.
2: Sama-sama.
0: Kak Aska pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hati-hati di jalan ya Kak Aska.

Hai adik-adik semua, kembali lagi di Jelajah Ilmu. Pernah main game di HP, belajar lewat tablet, atau nonton video pelajaran di YouTube? Nah, itu semua adalah bagian dari teknologi. Teknologi itu alat-alat canggih yang membantu kita belajar, bermain, bahkan ngobrol jarak jauh. Tapi kita harus bijak menggunakannya ya. Bisa gunakan HP untuk belajar, bukan cuma main game. Terus gunakan internet untuk cari ilmu, dan bukan menyebar berita bohong. Teknologi akan jadi teman baik kalau kita pakai dengan cerdas. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

Ya baik adik-adik, luar biasa ya. Kita sudah hadirkan ke ruang dengar kalian semuanya terkait dengan apa tadi? TK Al-Hikmah Kalirong Tarokan ya. Ini bersama adik-adik bertalenta yang tadi sudah banyak tampil dengan masing-masing talenta. Ada yang nyanyi, kemudian juga ada yang bermain dan juga bersorak gembira, dan masih banyak lagi ya. Tadi sudah dihadirkan oleh Kak Aska bersama adik-adik bertalenta dan juga berpotensi dari TK Al-Hikmah Kalirong Tarokan Kabupaten Kediri Jawa Timur. Keren yang pasti ya adik-adik, yang mau TK atau sekolahnya dikunjungi oleh RRI boleh langsung saja kontak di 0812 3460289, atau bisa juga di 0857 2535 2550, dan juga di jalur 0354 310 1108. Langsung saja kontak RRI begitu, bahwa disampaikan sekolah adik-adik TK, kemudian juga atau RA begitu ya, SD atau MI. Nah ini kalau misalkan ingin dikunjungi oleh RRI dan hasil kunjungannya ini adalah disiarkan dalam bentuk penampilan-penampilan talenta-talenta yang luar biasa dari pelajar, siswa-siswi TK, RA, kemudian juga SD maupun MI, boleh banget yang pasti ya. Nanti kita akan siarkan di program Idola Indonesia Layak Anak. Pendengar, kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri pagi ini, dan kita sudahi di segmen Idola, dan kita akan melaju di perjalanan Kediri siang ini yang akan kita buka dengan musik dan juga informasi yang akan kita hadirkan kembali untuk Anda. Semoga nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, pastikan tetap berada di satu frekuensi di 100,2 MHz di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik pendengar, kita baru saja mendengarkan greeting hari ulang tahun Radio Republik Indonesia dari Bapak Hendra Smo selaku Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, dan juga ucapan hari radio ke-81 dari Kepala LPP RRI Surabaya yaitu Bapak Unggul yang juga sudah kita dengarkan bersama, menandai usia ke-81 yang nanti pada tanggal 11 September akan kita peringati bersama. Dan pendengar, di kesempatan kali ini yang pasti saya akan terus membersamai Anda di perjalanan ke Diri siang ini, ingin nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi-informasi yang akan kita sajikan ke ruang dengar Anda, melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah kita hadirkan sejak tadi pagi bersama Programa 1 RRI Surabaya dan juga bersama Programa 3 RRI Jakarta yang juga turut menyertai perjalanan ke Diri pagi hingga siang ini. Dan saya menyapa Anda kembali, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau di siang ini. Tentunya saya berharap Anda tetap dalam kondisi yang baik, begitu ya, sehat, kemudian juga tetap memiliki energi positif, memiliki pikiran positif, karena segala sesuatu yang positif dari hati kita ini akan melahirkan banyak hal-hal positif, mulai dari pekerjaan kita, karya-karya kita yang tentunya juga akan berdampak baik dan juga bermanfaat untuk masyarakat luas. Harapannya seperti itu. Untuk Anda yang sedang meneruskan agenda akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, orang-orang spesial di sekitar Anda, ini juga mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, menjadikan satu hari minggu yang berkualitas yang bisa Anda wujudkan di minggu pertama bulan September 2026. Masih terus melaju di Program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, bersama saya Willy Anugrah, pendengar yang masih setia mengawal perjalanan Kediri siang ini.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: Kita masih melanjutkan perjalanan Kediri siang ini dan kita coba melihat perakiraan cuaca berdasarkan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Doho Kediri, Jawa Timur. Kali ini kita kabarkan dari Kediri pendengar, diprediksikan hari ini cuaca berawan begitu ya, dengan kisaran suhu udara 22 hingga 31 derajat Celcius. Sementara kita coba melihat perakiraan cuaca untuk wilayah yang lain. Ada Blitar ya, hari ini diprediksikan cuaca berawan dengan kisaran suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Sementara untuk Tulungagung masih tidak jauh berbeda dengan cuaca berawan di kisaran suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian di Trenggalek hari ini juga sama. Di Trenggalek ini sedikit berbeda, hari ini diprediksikan cuaca cerah dengan udara kabur dan berkabut ya, di kisaran suhu 20 hingga 24 derajat Celcius untuk wilayah Trenggalek dan sekitarnya. Yang pasti untuk Anda dihimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh begitu ya, kondisi kesehatan dengan cara menerapkan pola hidup sehat, kemudian dengan cuaca yang memang terik begitu di jam-jam seperti sekarang di menit 36 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat, maka kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi air putih agar tidak dehidrasi, kemudian juga mengenakan masker, ini juga tetap untuk khususnya untuk Anda yang bermobilitas di luar rumah, karena memang kondisinya adalah berangin dan tentunya dengan kondisi panas seperti saat ini, debu juga berpotensi jauh lebih besar begitu ya, sehingga memang harus kita antisipasi sendiri supaya tidak menimbulkan penyakit yang menjangkiti tubuh kita seperti infeksi saluran pernafasan, kemudian juga batuk dan juga influenza yang kerap kali terjadi di musim-musim seperti sekarang. Kita masih akan terus menghadirkan kabar-kabar menarik. Nanti kita akan update dari informasi dari Kediri maupun dari kota maupun kabupaten Kediri ya, yang coba akan kita update kembali di perjalanan Kediri siang ini.

Masih melaju dalam perjalanan Kediri siang ini. Baru saja ada Baju Pengantin dari Marshanda ya, sebuah original soundtrack dari film layar lebar sukses Badai Pasti Berlalu. Kita coba hadirkan kabar mengenai komedian legend, legendaris begitu ya, senior Jaja Miharja. Ini yang perlahan mulai kembali ke panggung hiburan pasca mengalami masalah kesehatan. Ia digandeng oleh Irfan Hakim untuk pementasan drama musikal The Hakim Ketika Cinta Bercerita. Jaja mengaku kondisi kesehatannya sudah lebih baik hingga kini merasa lebih bersemangat setelah kembali memiliki kegiatan di dunia hiburan. Dan pendengar, disampaikan oleh Jaja Miharja pada hari Sabtu sore kemarin saat dijumpai oleh RRI Jakarta bahwa meski masih menggunakan kursi roda untuk beraktivitas, ia mengungkapkan lebih sehat dan juga semangat setelah kembali tampil dalam pementasan. Ia pun menekankan masih menjalani pengobatan secara rutin seperti merasakan sensasi panas pada bagian tubuh, terutama di bagian kakinya. Jaja Miharja sebelumnya masuk hingga menjalani perawatan di rumah sakit dengan kondisi kesehatan komedian senior tersebut yang diketahui lewat salah satu unggahan terbaru Ruben and Onsu ya, pada akhir Mei 2025 yang lalu, di mana disampaikan bahwa Jaja Miharja sangat terharu dengan kunjungan Ruben dan juga rekan-rekan komedian muda. Sejak Desember 2025 disampaikan bahwa Jaja Miharja sudah keluar dari rumah sakit dan diizinkan beristirahat di rumah. Namun kemudian beberapa waktu yang lalu juga kondisinya kembali terganggu sehingga harus dirawat. Dan kondisi terakhir ini Jaja Miharja sudah semakin membaik dan siap untuk kembali ke dunia hiburan. Pendengar, masih ada beberapa informasi lagi yang akan kita update ya di perjalanan Kediri siang ini. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 ada di Kediri Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Siang, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar, kabar terakhir mengulas tentang film Indonesia Second Miracle in Seven, In Cell Number 7 ya, ini akan dibuat ulang di Filipina. Ini satu kabar membanggakan ya. Hal ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya film Indonesia secara resmi diadaptasi ulang untuk pasar perfilman di Filipina. Studio asal Filipina Viva Communications ini telah memperoleh hak untuk membuat ulang film produksi Falcon Pictures tersebut yang sebelumnya dibintangi oleh aktor kenamaan yaitu Vino dan juga beberapa aktor-aktor yang lain yang membawa Second Miracle in Seven. In Cell Number 7 ini memiliki rating yang cukup besar dan juga membawa Vino G. Bastian ini juga memperoleh gelar atau predikat aktor terbaik begitu ya. Informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program musik dan juga informasi di kesempatan hari ini. Dan kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri Siang yang akan dilanjutkan oleh rekan Adil Fonda sesaat lagi. Setelah sejenak kita bergabung dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga yang meng-highlight kabar-kabar terkini dan teraktual baik dalam maupun luar negeri seputar olahraga di kesempatan siang hari ini.

Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest, sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Cara, suja já.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencatat kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anak Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, para Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusaki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia sudah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan

0: pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak insinyur sini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasis selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan. Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.

0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
1: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia. Itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antara instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Berdasarkan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zay, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Jangan lewatkan, nanti kami juga akan hadirkan lensa olahraga sepekan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelah itu dilanjut dengan warisan Nusantara. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini. Bagaimana informasi-informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, nanti kabar dari reporter juga akan kami hadirkan di siang hari ini ya. Atau sesaat lagi, begitu pukul 11:35 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti ada rekan Agustin Irdiani yang sudah siap untuk berbagi kabar ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Cukup terik di luar sana, semangat selalu untuk melakukan aktivitas di siang hari. Kalau minggu siang biasanya ngapain pendengar ya? Apakah Anda akan jalan-jalan keliling mall yang ada di kota Surabaya? Ngadem mbak, nyari sesuatu hal yang dingin ya, yang seger. Boleh juga, mumpung masih tanggal muda ya. Atau mungkin lagi mager di rumah karena ada banyak aktivitas yang harus dilakukan. Misalnya cuci baju buat anak-anak sekolah besok. Semangat selalu ya. Jangan lupa dengerinnya Pro 1 RRI Surabaya biar tambah semangat ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi untuk kumandang azan zuhur pada untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih pukul 11:27 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Wisnu Panji Saputra bin Rudi Mulyanto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih, Tambak, Gang 17, nomor 5A, RT 3 RW 2, Kelurahan Kejawan Putih, Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2968/PDT.G/2026/PA.SBY antara Elina Wulandari binti Suyono sebagai penggugat dan Wisnu Panji Saputra bin Rudi Mulyanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kakak, udah tahu belum kalau kita punya tetangga baru, Om Angga sama Tante Emma?
4: Udah, Bu. Kakak juga udah kenalan sama Miko, anaknya Om Angga sama Tante Emma. Tapi pas kakak ajak main, Miko malah nangis ketakutan.
3: Gini, Kak. Miko itu sebenarnya anaknya baik kok. Malahan, Miko itu spesial loh, karena dia terlahir dengan membawa banyak keunikan.
5: Iya, kakak juga harus memahami, setiap manusia lahir dengan kondisi yang berbeda-beda, secara fisik, secara mental. Perbedaan ini harus kita hargai dengan cara menyayangi. Ya, memang awal-awal masih perlu proses, tapi lama-lama kakak pasti bisa.
4: Iya ya, mulai sekarang kakak bakalan sering ajakin Miko belajar dan bermain, sama seperti adikku sendiri.
5: Manusia hadir ke dunia membawa berbagai karakter. Begitupun dengan para kaum difabel.
3: Berikan edukasi sedini mungkin agar anak-anak mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi penyandang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salah lagi tempat waktu 12 kita bergeser dalam penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Bisa merequestkan lagu sayang Anda ya, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya Arfon Dakita, memasuki penyajian sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-253-5256. Sudah ada yang masuk di jalur on air, sapa dulu. Halo, selamat siang sekoci.
1: Halo.
0: Halo
1: sekoci. Senandung keroncong kan
0: campur sari. Ada Lek Dol Kota Kediri, gimana kabarnya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siap Lek Dol, kabar gimana kabar?
1: Baik-baik saja, panas tentang ini.
0: Iya, sami mawon, pari juga panas, kewentang-kewentang ini.
1: Merata.
0: Merata, alhamdulillah. Inggih.
1: Panasnya matahari semua merasakan.
0: Nah, panasnya hati ya. Buat rasanya dewe-dewe mawon.
1: Pikir dewe.
0: Oke. Yuk, apa ini lagunya? Aduh, watuk sampai astagfirullahaladzim.
1: Iya, ini gak apa? Ditutul sama Mama Wanda ini. Beh. Kalida
0: Wirwin. Ayo Mama, masuk Mama. Ayo masuk Mama.
1: Iya, masuk Ma.
0: Yo.
1: Waktunya masih panjang.
0: Lagunya apa nih, Lek Dul?
1: Iya. Lagunya Lek Dul minta Pepiling.
0: Pepiling. Oke, salam-salamnya monggo.
1: Salamnya tadi ada Mama Wanda. Ada Kong Bani.
0: Kong Bani.
1: Baugeng ini lama enggak muncul.
0: Baugeng nggih.
1: Yang rapatnya juga sudah. Ada yang Purbo.
0: Yang Purbo.
1: Ada Pak Mariono.
0: Pak Mariono.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Ini ada tambahan baru nih dari Mas Obet.
0: Mas Tuhan Obet.
1: Kedung Waru.
0: Kedung Waru Tulungagung.
1: Pak Sirati, Pak Sirati.
0: Oke.
1: Pak Zainal Abidin. Bunda Eti ya. Bunda Eti, Bunda Sinta, Bunda Rini, Pak Niarnya ini juga lama ini.
0: Nah, Pak Niarnya ini nggih.
1: Ya, semua yang lagi mendengarkan acara Sekoci Sabang sampai Merauke, salamnya dari itu, salam sehat.
0: Amin.
1: Untuk Mas Arilnya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Lek Dul. Nggih. Amin. Lek Dul juga sehat-sehat selalu nggih, bersama dengan keluarga.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada Lek Dul di Kota Kediri, merapat di jalur on air 0354310108. Belakang Lek Dul sudah ada yang masuk lagi jalur on air. Halo, selamat siang sekoci.
2: Sugeng siang sekoci, senandung keroncong
0: campur sari. Mama Wanda.
2: Sugeng siang Cang Ganteng.
0: Sugeng siang Mama Wanda. Pripun
2: keadaan pare, pripun.

0: enten acara KRB itu. Akhire lomba bocah cilik-cilik akhire kepanasan.
1: Panasen nggih, siap.
0: Nggih, mangke dalu campur sari. Campur

0: Anda sudah ada masuk jalur selunar. Halo, selamat siang, Sekoci.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Sekoci. Sekoci Pare.
1: Sekoci Pare.
0: Senandung Keroncong.
1: Keroncong campur sari.
0: Panglipur. Bapakku, Pak Setioko, pripun kabarnya?
1: Kabaripun kula tansah kantuk berkaing kawoto tansah pinaringan rayu lejeng kali sengger sami kala.
0: Gua aing mau, aku mau jawab apa itu? Aduh.
1: Nah, sampean ngedak basa Jawa aku ya,
0: nanti belajarnya privat aja ke Pak Setioko nggih, bahasa halus nggih.
1: Nah, bahasa halus tuh, bahasa keraton
0: tuh. Nah, itu dia. Aril enggak bisa, Aril belajar dulu sama Pak Setioko berarti.
1: Oh, ya, Mas Aril itu gimana dipelajari yang
0: Si.
1: Nah, kan apalah belajar yang baik.
0: Nah, yang lebih baik enggak bisa yang enggak baik, kan gitu. Yang jelek lebih baik enggak bisa, kan gitu. Pokok bahaya Pak Setioko ki harus ditelaah gitu omongannya. Monggo Pak Setioko, lagunya apa nih?
1: Lagune Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Salamipun monggo.
1: Salamipun Toyo Van RRI Mangke Mawon luas wonten acara rendang Mawon kula sebutaken.
0: Inggih, siap.
1: Ngaten nggih.
0: Inggih matur Mbah Nuwun. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah ada lagi yang masuk ya. Sebentar, jalo on air saya sama dulu. Halo, selamat siang, Sekoci.
1: Halo.
0: Sekoci. Halo. Sekoci. Senandung Keroncong.
1: Senandung
0: Keroncong dan Campur Sari.
1: Dan Campur Sari.
0: Ini dengan siapa nggih?
1: Gina pun teneke mas, kula niki warga baru.
0: Oh siap ibu, dengan siapa di mana ini ibu?
1: Niki wonten Bu Sahrini Sader, wonten Kalijawi.
0: Bu Sahrini, temannya Mama Wanda nggih.
1: Nggih.
0: Siap, gimana kabarnya Bu Sahrini nggih?
1: Alhamdulillah sedaya keluarga sami pinaringan kesehatan.
0: Alhamdulillah.
1: Pak Tunduripun penjenengan.
0: Pangestunipun. Masya Allah bener gak sih Bu? Saya gak bisa bahasa Jawa soalnya. Iya belajar-belajar saya mah Bu.
1: Yeah.
0: Gak apa-apa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Bu, cuaca di sana gimana kali Dawir Bu? Panas kayak Bu?
1: Nggih to niki ngentang-ngentang
0: ngentang-ngentang panas niki. Nggih berarti sami mawon nggih. Alhamdulillah.
1: Nggih. Nggih. Acan niki anu. Lawang niku wau kula bedhe nelpon anu napa? Bu Mawana.
0: Mama Wanda.
1: Mama Wanda.
0: Mama Wanda.
1: Heeh. Ikang napa? Alah lek ya enten niki wan macam-macam nih kudaharani.
0: Okay. Wah, sya Allah, alhamdulillah. Penak nih Mama Wanda, alhamdulillah.
1: Nggih, sayur asem wonten, sayur bening.
0: Mantep.
1: Ditumpangi pupu ngoten
0: lho. Mantep, mantep, mantep, mantep. Nggih. Siap.
1: Nggih, Bu.
0: Bu Sahrini mau request lagunya apa ini, monggo?
1: Kula kok tak nyuwun napa nggih niki mangke nggih.
0: Apa? Lagu apa yo?
1: Niku wae kan nyuwun Caping Gunung sinten nggih?
0: Caping Gunung niku dari Pak Setioko.
1: Saumpame wonten anu napa niku gendinge rujak jeruk.
0: Rujak jeruk. Oke.
1: Nggih panas-panas ngeten iki ngerujak jeruk
0: ngoten. Jeruk mawon nggih, tak coba dulu nggih. Monggo salam-salamnya dulu monggo. Semuanya nge, sudah.
1: Nggih, salamipun nggih wonten Mama Wanda. Nggih, kan. Terus sinten wong kula kawula dereng
0: anu. Oh, belum hafal nggih, belum hafal nggih. Enggak apa-apa.
1: Nggih, dereng apa mboten dereng gadah repeane lho nggih.
0: Enggak apa-apa, untuk semuanya aja nggih.
1: Nggih, semua.
0: Siap.
1: Mawon.

0: Biar ngoten.
1: Inggih leres.
0: Kok pilih mangke Bunda Sahrini Sadur dipun jawe menawi kono.
1: Siap. Matur mbah nuwun Bunda Sahrini.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Untuk berkatuh. Ada Bunda Sahrini ya, pendengar baru di Kali Dawir, alhamdulillah ya, temannya dari Mama Wanda. Di belakang Bunda Sahrini ada yang masuk, ada Kong Bani. Halo, selamat siang Sekoci.
2: Sugeng siang
1: Sekoci.
2: Senandung keroncong campur sari.
1: Campur sari, Kong. Gimana kabarnya, Kong?
2: Ya, alhamdulillah berada mendingan.
1: Alhamdulillah, boten napa-napa to. Enggak apa-apa nggih, yang penting lebih sehat nggih. Alhamdulillah.
2: Ya, tetap semangat.
1: Tetap semangat leres. Lagunya apa nih, Kong?
2: Dadi Ati, Mas.
1: Dadi Ati nggih.
2: Saking Lintang Kairo.
1: Lintang Kairo. Siap. Salam
2: salam. Saking Lintang Kairo penyanyinya.
1: Siap, sudah ready. Salam-salamnya.
2: Assalamualaikum. Kagem ledul kala wau nderek Mawanda. Ugi enggal-enggal Mbak Sari ini mungkin
1: nggih leres.
2: Kisukeng tetepangan kalian Bapak Bani.
1: Oke, siap.
2: Nggih, kagem pasti apa barang niku wau nggih.
1: Pun
2: sembah nuwun
1: dalipun dipati. Nggih, siap.
2: Mugi-mugi Mas Arum juga dipanggil sehat.
1: Amin.
2: Ya, tuan.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih Kong Bani. Yuk kita putangkan dulu ya request dari pendengar semuanya ya. Yang mau masuk lagi di segmen kedua nanti masih ada di jalur pesan singkat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari.

Baik, kembali lagi bersama saya Arvan dari Menjanse Kocis Sandung Keronjang juga Campur Sari. Sudah saya adikan tadi adik kesan dapet dengan semuanya. Untuk jalur on air saya hold dulu sejenak ya. Saya bacakan dulu jalur pesan singkat. Ada dari Suster Yuli ya, di kawasan Longko Pari ya. Skoci Sandung Keronjong juga Campur Sari. Assalamualaikum Mas Ari, waalaikumsalam. Saya request lagunya penyiar radio dari Didi Kempot. Salamnya untuk Makmi, Mbak Niar, Mbak Bu Sita, Mama Wanda, dan semua pendengar setia RRI Kediri tanpa terkecuali. Untuk Mas Arinya, selamat tugas, terima kasih. Sama-sama Bu Suster Yuli ya. Saya selalu Makmi juga, saya selalu semangat selalu ya. Bagi dua-duanya pokoknya semangat selalu, doa terbaik untuk Suster Yuli dan juga Makmi ya. Lagunya ditunggu aja. Di belakang itu ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Skoci Sandung Keronjong juga Campur Sari. Minta diputarkan lagu keroncong Indonesia Adi Luhur ya. Terusnya Mami Marsudi. Oke ya, kalau menurut insya Allah tak putarkan ke. Salamnya buat Bu Eti, ada Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar Pusat RRI Kediri ya. Bersama dengan Kak Arif Fonda, sama petugas, dengan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, bantu berkah. Amin ya. Ya gak terasa kita berada di pengunjung segmen ini. Karena ada 3 lagu, insya Allah saya putarkan semuanya ya. Nah, terima kasih atas atensi yang sudah menangkan edisi siang hari ini. Yaitu ada dari Lek Dul, Mama Wanda, ada Pak Setioko, ada Bunda Sahrini, ada Kung Bani, ada Suster Yuli, dan terakhir ada dari Pak Mario. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi pendengarnya, tepat pukul 13 kita bergeser dalam penyajian Lintas Kediri Siang ya. Sampai dengan nanti merapat pada pukul 13.30 lalu dijalankan akan ada rendang sedap Kediri Wenak Pol sampai dengan merapat pada pukul 15. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100.2 FM Radio Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Indonesia mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya Arul Fonda. Informasi yang pertama mendengar, imbas cuaca buruk di puncak musim kemarau, harga bahan pokok di pasar Pamenang Pari Kediri fluktuatif. Rekan Anak Kusuma memberikan laporannya.
2: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamenang Kecamatan Pari Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di pasar Pamenang Pari, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
3: Kelompok kecil, kalau cabai merah agak naik.
4: Dari berapa?
3: Biasanya 24 jadi 30. Naik. Iya. Ada baru ya, bisa ke 5.000, gak bisa 80 ke 82 lah. Cepetan.
2: Sementara itu, pedagang sayur di pasar Pamenang Pari, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di pasar Pamenang juga dinilai belum terlalu signifikan.
5: Bawang putih Rp30.000, bawang merah 40, sayuran sementara masih standar.
2: Fluktuasi harga bahan pokok di pasar Pamenang Pari terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Anu Kusuma melaporkan.
1: Bergeser ke informasi yang selanjutnya, keberadaan embarkasi haji di Bandara Doho Kediri diyakini mengurangi tumpukan jemaah di Bandara Juanda. Rekan Ayu Citra menginformasikan selengkapnya.
6: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doho Kediri diyakini mampu mengurangi penumpukan jemaah di wilayah Bandara Juanda di Sidoarjo. Hal itu mendapat dukungan dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa, pada hari ini. Ia mengatakan dengan adanya embarkasi haji di Kediri, maka perjalanan jemaah menuju Tanah Suci tidak lagi diawali dengan tahapan panjang melalui Surabaya dan Sidoarjo.
7: Untuk ke haji ya, kalau saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif ya, karena itu harapannya bisa mengurangi jarak tempuh juga agar jemaah haji itu lebih nyaman ya, terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Itu bisa nggak terlalu semua harus ke Surabaya gitu.
6: Ditambahkan oleh Anang, kehadiran embarkasi haji di Bandara Doho Kediri ini akan sangat membantu jemaah dari wilayah Selingkar Wilis masing-masing di Kabupaten Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan daerah sekitarnya. Sementara itu, General Manager Five Hotel Kediri, Kasila Arimba Gridge, menyebutkan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh memang sudah melakukan survei ke embarkasi Haji Kediri. Bahkan sesuai dengan evaluasi kunjungan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf pada akhir Agustus 2026, maka dipastikan hotel di area Simpang 5 Gumbel Kediri bakal menjadi tempat transit jemaah pada tahun 2027.
8: Jadi emang kemarin kebetulan Pak Menteri Haji juga di sini survei tempat. Karena saya rasa kalau dari lokasi sementara ini baru kami yang representatif ya. Karena apa? Mereka tentunya pakai bus yang sangat banyak. Kalau di tempat lain kan belum punya fasilitas seluas itu. Nah kalau kami kan ya parkiran luas. Sampai kemarin yang mudah-mudahan jadi.
6: Untuk itulah, maka sejumlah skema saat disiapkan agar kapasitas kamar hotel dan fasilitas pendukung lainnya dapat dimaksimalkan. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, pendengar yang Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami atau melalui rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Edisi Minggu 6 September 2026. Pendengar, Puskesmas Pare temukan kasus HIV dari anak hingga dewasa, layanan PDP terus diperkuat untuk pencegahan dan juga pengobatan. Rekan Anu Kusuma menginformasikan lengkapnya.
2: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan. Selain pasien dewasa, Puskesmas Pare juga menemukan kasus HIV pada satu anak berusia 4 tahun yang tertular dari orang tuanya.
4: Di sini ada poli PDP, itu kita punya sekitar 25. Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata reaktif.
9: Kalau untuk yang anak kecil tadi, gimana itu?
4: Itu karena orang tuanya, ya, jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
2: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
10: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan, kemudian juga kita memberikan edukasi untuk memberikan susu formula.
2: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar datang dari dunia seputar olahraga. Tim Persik Kediri siap meraih positif, poin positif maksud kami ya, dari Dewa United. Rekan Ayitra memberikan laporannya.
11: Setelah melewati rangkaian panjang masa pramusim, Persik Kediri kini mulai menatap tantangan sebenarnya. Kini skuad Macan Putih mengakhiri masa persiapan dan mengarahkan seluruh perhatian untuk menghadapi Dewa United pada pertandingan pertama Super League musim 2026-2027. Menanggapi hal itu, pada hari ini pelatih Persik Kediri Marcos Renaters memastikan bahwa semua anak asuhnya telah siap menghadapi laga melawan tim Dewa United. Hal itu diperkuat karena memang selama masa pramusim, momentum ini telah memberikan banyak pelajaran bagi timnya.
12: The preparation was good, the same like.
11: Segala persiapan telah kami lewati dengan baik dan tim kami sangat siap untuk menghadapi pertandingan melawan Dewa United. Terlebih selama masa pramusim, kami sudah melihat perkembangan para pemain yang menunjukkan performa baik dan terus membaik baik dari segi fisik maupun taktik. Sementara itu, pemain dari Persik Kediri, Immanuel Garcia, memastikan bahwa pada laga perdana bersama Dewa United adalah hal yang sudah dinanti oleh para pemain dari Persik Kediri. Hal itu dikarenakan mereka sudah memiliki persiapan yang matang selama beberapa musim dan siap menunjukkan performa terbaik bagi penggemar sepak bola di Kediri dan sekitarnya.
12: We are like the coach say, we are focused on.
11: Kini para pemain sudah fokus pada pertandingan hari ini. dan mereka siap menampilkan permainan yang terbaik sehingga bisa menghasilkan poin positif saat melawan Dewa United. Adapun pada Jumat 4 September 2026 ini, Skotanian Putih juga telah menunjukkan semangat bersamaan dalam mengarungi kompetisi BRI Super League 2026-2027. Upaya ini dilakukan dengan menggelar doa bersama anak yatim piatu dari Panti Asuhan Musyawarah NU Budi Mulia di Kediri, Soccerville. Mereka ini meyakini agenda itu menjadi momentum bagi pemain dan pelatih-pelatih untuk memanjatkan doa agar diberi kelancaran serta hasil terbaik sepanjang musim.
13: Ayu Citra melaporkan.
1: Demikian lintas kedua siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
14: Anda telah menyimak lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, oh ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang banget ini ibu sudah dandan habis-habisan. Jambul sudah setinggi gunung Kelut. Bulu mata sudah mirip ombak pantai selatan. Datang ke pantenan kok cuma makan.
0: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: 100,25 Radio Pro 1 Gede dengan ada informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Aril Fonda, pendengar kita memasuki penyajian rendang sedap gurih enak pol. Yuk monggo yuk ya, yang mau requestan lagu dangdutan Anda ya. Ini sudah ada yang masuk ya di jalur telepon WhatsApp. Ada dari yang punya kampung Inggris, Pak Setioko. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rendang.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Enak pol. Bapakku kembali lagi.
1: Lo kembali kemana?
0: Kembali ke sini. Aduh, mau ngomong nggak berani ya. Aduh, kok mentok saya. Nggak jadi.
1: Oke. Okay. Ya semuanya itu bercanda.
0: Ingge, orang ya. Saya sama Pak Sioko wis plek-plek ketiplek wisan. Nggih Pak, nggih. Pokoknya tidak ada dusta di antara kita. Walaupun sama Pak Sioko mah gitu. Tapi ndak tahu nggih yang di luaran sana mandangnya saya sama Pak Sioko mungkin kurang ajar nggih Pak Sioko nggih. Tapi semuanya bercanda.
1: Yang penting kan semua itu bercanda.
0: Nggih, leres. Ada batasannya nggih Pak Sioko nggih. Oke, okay, yeah. Siap. Yuk, Pak Sioko. Apa lagunya, Pak Sioko? Dua lagu.
1: Apa lagunya? Dua lagu, yang kemarin minta belum diputar itu aja lah.
0: Apa tuh? Yang kemarin apa?
1: Modern.
0: Oke, modern. Roma Irami. Siap. Sudah
1: rak. Roma Ora Irama. Oh,
0: Roma Ora Irama. Pih, rak Ora Irama ini belas ini. Oke, monggo, yuk. Salam-salam.
1: Ya, salam-salam ya. Untuk Bu Sulis,
0: Bu Sulis,
1: Mama Wanda,
0: Mama Wanda,
1: Bu Etik, Bu Sri, Bu Sita,
0: Bu Sita,
1: terus ada Bu Farida,
0: Bu Farida,
1: Bu Lili,
0: Bu Lili,
1: terus yang baru tadi siapa?
0: Ada Bunda Sahrini.
1: Sahrini. Oh, Sahrini.
0: Aku
1: kira Sahrini.
0: Sahrini dari Kali Dawir, Pak Setioko.
1: Iya, Bu Sahrini, ini salam kenal ini.
0: Yang punya kampung Inggris, Pak Setioko, gitu nggih. Nggih, lanjut, ada siapa lagi?
1: Kita lanjut. Ada Pak Obet.
0: Heeh.
1: Terus Pak Zainal, Pak Rahmat. Pak Mariono,
0: Pak Mariono,
1: Pak Monoto, Pak Bonso, terus Pak Karti, Pak Sukarti, BDNI, dan semuanya dan yang belum di single besok saya single lagi.
0: Inggih, matur mbah nuwun Pak Sioko.
1: Saya lagunya saya tunggu di terminal sana.
0: Di terminal Ngawi.
1: Oke, dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu di mana? Terminal Pari bukan Ngawi, aduh. Nggih, ya di belakang Pak Sioko. Yuk, ada lagi mau masuk ya jalur on air, yuk monggo. Jalur on air 0354 310 1108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289 atau di 0857 2535 2550.

0: Sudah ada yang masuk jalur on air, sapa dulu. Halo, selamat siang, Rowendang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rendang.
1: Sedap, gurih, enak pol.
0: Oh, enak pol, Mama Wanda.
1: Enggak sang ganteng, balik neng. Pokoknya kumus wanten nih penjenengan nih. Neng ati terngiang-ngiang.
0: Barokallah. Ini tadi ada Bunda Sarini temennya jenengan nggih?
1: Bunda Sarini Sadur itu rumahnya di atas angin sana.
0: Oh gitu, di atas angin.
1: Ya kali Dawir yo an.
0: Oh gitu.
1: Itu mau ke JLS.
0: JLS. Inggih.
1: Bayangkan radio RRI.
0: Beh, pripun?
1: Sadur. Sampai mendengarkan ke sana itu berarti kan yo hebat.
0: Turun gunung berarti lan pusat.
1: Berarti di mana itu pantai selatan berarti yo banter banget.
0: Alhamdulillah. Coba ke Segara gitu nggih. Mama Wanda apa juga banter juga nggih.
1: Nah iya toh, kapan-kapan kok aku nek ning pinggir laut kono tak nyekel RRI ya le ya. Kok tak munggah aku tak bengok-bengok ning pinggir laut ya le ya.
0: Ojo no, jangan capek-capek.
1: RRI ya, tiada bandingnya.
0: Barokallah, matur mbah nuwun. Inggih.
1: Wis bakal pemeneh.
0: Nah,
1: aku ki ngrungokno penyiar iki atiku kok marem to.
0: Barokallah. Dari Mama Wanda ki nyapo penyiar siji bengok-bengok kok ya enggak mau meneng ae.
1: Mau lele.
0: Dalam sampean
1: nyetel penyiar radio ki mau ki aku kok lali kok ra njaluk lagu kuwi to yo. Aku terus melok
0: ngendeng le. Bala, alhamdulillah.
1: Banter,
0: alhamdulillah. Ya, siap
1: penyiar eh. Radio panjane apa meneh kaya anakku lanang iki.
0: Barokallah. Oh, inggih.
1: Marem teh ndak.
0: Masyaallah. Inggih. Monggo lagunya apa nih Mama?
1: Pak Setioko ki mau.
0: Setioko leres.
1: Salam kakung-kakung yo.
0: Kakung-kakung nggih.
1: Pak sing putri yo.
0: Nggih, monggo, sumangga.
1: Bunda Sita, Bunda Ita, Bunda Farida.
0: Heeh.
1: Karo sapa nang le wedok e aku yo ora
0: paham. Sinten malih no? Bunda Utri Merauke.
1: Heeh, apa?
0: Bunda Utri.
1: Ah, Bunda Putri di Merauke bukan rungok neng kok Mama Wanda ben dijabar ya le.
0: Inggih. Maksudnya seperti itu.
1: Inggih, salame yo kuwabeh
0: sing
1: takung-takung ki mau nggih karo Pak Setioko.
0: Pak Setioko, inggih. Apa lagunya? Inggih, lagunya apa ini?
1: Aku engko lagune njalo Benalu Cinta le.
0: Benalu Cinta dari Irwan.
1: Ya,
0: okay. Nih,
1: pokoknya lagunya sembarang, pokoknya Benalu Cinta.
0: Benalu Cinta.
1: Terima
0: sudah
1: kasih,
0: ready. Ya. Matur mbah nuwun inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wanda Kali Dawir sudah merapat juga ya di jalur on air 0354 310 11 08. Saya bergeser dulu, yang mau masuk lagi boleh ya, sambil saya tunggu kebersamaannya. Ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya. Rendang sedap gurih anak pol, gitu katanya Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung. Minta diputarkan lagunya Layang Kangen. Oh, Sinta Arsinta. Siap. Salamnya untuk Pak Setioko, ada Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kung Bani, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, ada Pak Obet dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri bersama dengan Kak Arul Fonda gitu katanya. Selamat tugas, berikan kesehatan, kebahagiaan, lancar rezekinya, barokah, amin ya. Ditunggu lagunya Pak Mariono nggih. Di belakang Pak Mariono ada nah Suster Yuli kembali lagi. Rendang sedap gurih enak pol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Suster ya. Tolong diputarkan lagunya Hadirmu Bagai Mimpi. Masya Allah. Kalau Suster Yuli request lagu jadi kebayang almarhumah gitu kan ya. Ada Bunda Elizabeth gitu kan ya. Ya Allah, siap deh. Salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali untuk Mas Arinya sama tugas. Terima kasih sama-sama Suster. Ditunggu lagunya nggih. Saya tak putarkan. Di belakang Suster Yuli satu lagi ada dari Pak Munoto Kota Kediri. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang. Sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol. Pak Munoto, gimana bapakku ya, kabarnya?
2: Kabarnya sehat. Gimana Ariel, udah sehat?
0: Barokallah, sehat. Insya Allah bisa teriak-teriak.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekeluarga diberikan kesehatan ya.
0: Masya Allah. Doa terbaik juga untuk Pak Munoto nggih. Bersama dengan keluarga, amin.
2: Nanti lagunya minta undangan palsu.
0: Undangan palsu. Oke, siap.
2: Dari Caca Handika.
0: Caca Handika. Siap, salam-salamnya ya. Monggo.
2: Salam-salamnya buat Pak Slamet, buat Yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, Pak Dwi Cahyo, Pak Mas Obet,
0: Mas Obet,
2: Mbak Ugeng. Mudah-mudahan Mbak Ugeng sehat, Mbak Ugeng.
0: Amin, ya. Amin, amin.
2: Ada Pak Dul, ada Pak Agus, ada Pak Sukarti, Pak Tanti, Bopo Bani, Pak Setioko, Bunda Sita, Putra Anggura,
0: Putra Anggura,
2: dan semuanya sosial tanpa terkecuali hari ini.
0: Siap, baik Pak Monoto.
2: Mudah-mudahan saudara-saudari semua selalu diberikan kesehatan,
0: amin.
2: Dan suatu halangan apapun.
0: Amin, amin. Doa terbaik juga untuk Pak Monoto.
2: Buat Adil, terima kasih waktunya.
0: Matur nuwun.
2: Inggih
0: Pak Monoto. Siap, baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, saya putarkan dulu ya pendengar ya. Requestan dari pendengar semuanya ya. Mau masuk lagi di segmen kedua nantinya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Enak Pol.

0: 아세르완.
1: 이러잖니.
2: 안다 sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, kembali lagi menyajikan rendang sedap gurih enak pol. Sudah saya requestan tadi ya, requestan dari pendengar semuanya. Ada lagi yang masuk ya, jalur WhatsApp ada Kung Bani. Halo, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang. Regwi dandut, sedap, gurih, enak.
0: Halo Kung, kembali lagi Kung.
1: Ya, alhamdulillah ini mudah-mudahan langsung sembuh nih batu.
0: Amin. Siap. Kung, lagunya apa Kung?
1: Minta gantengnya pacarku dari Nini Carlina.
0: Oke, Nini Carlina. Salam-salamnya Kung.
1: Ya, salam untuk Pak Suyoko, Pak Sugasti, Pak Selamat, okay. Pak Menot, Pak Merdian oleh Dul, Yang Purpo, Yang Robert, Mas Gilang, Om okay. Preki, Pak Jainal, Bu Utri, Bu Epi, Mawa Wanda, Bu Sika, Bu Rini, okay. Bu Siti Aisyah, dan semuanya.
0: Terima kasih, Kung Bani.
1: Ya, Mas Tuan.
0: Siap. Belakang Kung Bani ada masuk jalur on air. Halo, selamat siang rendang. Halo, siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Rendang.
2: Selamat sore.
0: Rendang.
2: Apa?
0: Rendang sedap.
2: Rendang.
0: Sedap.
2: Sedap.
0: Gurih. Enak, Pol.
2: Enak.
0: Pol, dengan siapakah ini?
2: Saya Ahmad Abdullah.
0: Oh, Pak Ahmad Abdullah. Jember, Jawa Timur, gimana kabarnya Pak Ahmad Abdullah?
2: Ya.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Ahmad?
2: Kabarnya sehat, aman terkendali, cuaca sangat cerah, ceria, cercer.
0: Thank you. Tada ocen kesak.
2: Apa?
0: Tada ocen.
2: Sobung,
0: sobung ocen. Sobung ocen, thank you.
2: Ya, apa kabarnya di Kediri?
0: Pangestu. Pangestu
2: aman terkendali.
0: Pangestu insyaallah.
2: Alhamdulillah.
0: Inggi.
2: Semoga tambah sejahtera.
0: Amin.
2: Ombah maju.
0: Amin. Amin, Pak Ahmad.
2: Amin. Dan RRI-nya.
0: Inggi.
2: Tambah hebat.
0: Amin barakallah. Siap. Amin amin amin. Pak Ahmad mau request lagunya apa nih Pak Ahmad? Hah? Mau request lagunya apa?
2: Lagunya itu dangdut ya?
0: Inggi.
2: Dangdut. Cinta segitiga.
0: Cinta segitiga.
2: Dari adiknya saudaranya Roma Irama itu.
0: Dari kalau dari Rita boleh enggak?
2: Apa?
0: Dari Rita Sugiyo boleh. Oke, inggih. Salam-salamipun.
2: Salam-salamipun ono Mas Andi di Kota Kediri.
0: Inggih.
2: Ada Mbok Yuni di Kediri.
0: Iya, heeh.
2: Mbak Lilis, Mbak Lilis Suryani.
0: Oke.
2: Ya. Di kota Trenggalek. Pak Lipa itu.
0: Oke.
2: Ada Mas Kori di Sidoarjo.
0: Siap. Oke.
2: Selamat Kori, selamat.
0: Oke.
2: Selamat menyambut dangdut RRI Kediri. Juga ada Mas Hendro, Mbak Anggi, ya. Mbak Novi, Mbak Nova itu ya.
0: Oke.
2: Juga ada Pak Yusuf.
0: Oke, okay. Siap.
2: Semuanya
0: inggih.
2: Semuanya ya, sehat.
0: Matur Mbah Nuwun.

0: Salam kenal, salam kenal ya.
1: Inggih, Pak Ahmad Abdullah salam dari Jember. Inggih,
0: Mat. RRI-nya. Semoga RRI ke depan lebih baik.
1: Amin.
0: RRI Kediri.
1: Amin.
0: Di usia 81 tahun ini
1: tambah hebat. Amin. Matur mbah nuwun. Pak Ahmad Abdullah.
0: Bang siapa ini?
1: As Aril.
0: Oh, Bang Aril, ya, selamat
1: tinggal.
0: Inggih. Salam sayang selalu, sehat selalu.
1: Oke, siap, baik.
0: Terima kasih, matur nuwun.
1: Inggih, terima kasih.
0: Rendang
1: sedap, gurih, enak pol.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Di belakang Pak Ahmad Abdullah ada Bos Eyang Purba. Halo, selamat siang, Rendang. Pak Tarji, ntar nggih.
2: Halo, selamat siang juga, Rendang. Okay. Gurih enak pol, bosku pol. Juga.
1: Siap, gimana kabarnya bosku?
2: Kabarnya baik, rada adem di sini. Gimana di situ?
1: Sami mawon, wes ojo dibuka, Sami. Ojo dibuka kartu nih.
2: Endure ya enak, endure sih gitu.
1: Wes talah ojo dibuka ya.
2: Ya dah, nanti.
1: Lagunya apa nih?
2: Nanti lagunya ya mas ya.
1: Apa?
2: Anak berpisah di bangun jalan.
1: Berpisah
2: di pengunjung jalan.
1: Di pengunjung jalan. Oke, versinya siapa aja boleh?
2: Iya, gitu aja.
1: Bebas ya versinya.
2: Bebas. Iya, okay. Bebas aja ya.
1: Yuk,
2: ya soalnya untuk semua saja Mas Adil ya.
1: Siap.
2: Semua saja mendengar Rigri selamat siang. Gitu aja, terima kasih.
1: Assalamualaikum.

0: Pak Tarji. Pak Tarji, halo. Pak Tarji, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, rendang.
1: Sedap,
0: gurih.
1: Sedap, gurih, enak, Pol.
0: Enak, Pol. Pak Tarji, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Pak Tarji.
0: Inggih, siap, baik. Mau request lagunya apa nih, Pak Tarji?
1: Lagunya nanti Jatuh Cinta dari Ce Trisnawati.
0: Oke, siap. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya buat semuanya aja, Mas Ari. Selamat menikmati hari Minggu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Oke, semangat.
0: Baik.
1: Rezekinya yang lancar, Mas Ari, juga demikian. Tetap amin. Sehat, tetap semangat, bahagia bersama keluarga.
0: Amin, amin, amin.
1: Matur nuwun waktunya, Mas Ari.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Pak Tarji ada Mas Udol on air. Halo, selamat siang, rendang.
2: Sedap, gurih, ah. Enak.
0: Mol. Eh, wes, Mas Obet.
2: Wes, iki piye iki, wes?
0: Eh, pripun iki?
2: Peh. Wes, karek dibuka iki kopine.
0: Weh. Eh, mangga karo pohong, dang goreng, peh, peh enak.
2: Terus mari ngono, dicete, disedot.
0: Ono rokok sandingi, peh, enak niki.
2: Ya, terus kek kopine cete diparingi susu karo vanili.
0: Dah.
2: Jadi asape iki padha remang asape apa sate kambing dibakar
0: malah. Nah, kuwi. Wes.
2: Ngarane tetep gurih enak.
0: Pandangannya bentangan sawah sing luwes sik uwombo ngono. Peh.
2: Mare ingin ae, Mas. Mare bayang ketok.
0: Bayang ketok. Kapan sing duwe mben sok mben.
2: Bayang kapan iki aneh. Piye ngene? Kenanane kapan?
0: Nah, sok mben, sok mben.
2: Sok mben ya. Ben ini apa berarti Senin? Selasa.
0: Yo, monggo Mas Obet. Lagunya apa Mas Obet?
2: Lagunya Via Valen ya Mas.
0: Via Valen, apa itu?
2: Cintaku kurang gizi.
0: Eh, kok cintaku kurang gizi? Dering makam MBG apa pripun niku?
2: Oh, anu, gak pengen keracunan aku.
0: Aduh.
2: MBG-nya sendiri makan bertat gratis.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong.
2: Ada Mas.
0: Ada no. Salam-salamnya sumangga.
2: Salamin ulut niku wae yang kurban niku mau.
0: Inggih, siap.
2: Salam baik. Tetap semangat kawan-kawan.
0: Inggih.
2: Dengar Pro RRI.
0: Inggih. Diri. Siap.
2: Selamat hari Minggu.
0: Siap.
2: Matur suwun Mas ya.
0: Matur mbah nuwun.
2: Inggih.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, sudah ada yang masuk lagi, ada Pak Zainal Abidin ya di Balikpapan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Ari, rendang sedep gurih enak Pol ya. Minta lagunya Malu dari Elvi Sukaisi. Salamnya untuk Pak Setioko, Kong Bani, Pak Munoto, Pak Mariono, semuanya aja ya yang lagi dengarkan RRI Kediri ya dimanapun berada. Terima kasih untuk waktunya Mas Ari. Sama-sama ya Pak Zainal. Insya Allah kalau waktunya itu tak putarkan ya. Kita dengarkan dulu rekaman dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan mana tetap di rendang sedap gurih enak Pol.

Oke, pendengarnya dengan begitu kita sudah bersama kita dalam nyanyian rendang sedap gurih enak pol ya. Terima kasih atas atensinya yang sudah meramaikan edisi siang sore hari ini ya. Ada dari Pak Setioko, ada Bunda Mama Wanda ya. Lalu ada Pak Mariono, ada Suster Yuli, ada Pak Munoto ya, ada Kung Bani, juga ada Pak Ahmad Abdullah ya. Ada Pak Ahmad Abdullah di Jember, lalu ada yang Purbo, ada Pak Tarji, ada Pak Sobet, dan terakhir ada Pak Zainal Abidin. Dan bisa menemani atau menghibur pendengar semuanya ya. Salah lagi pendengar ya, tepat waktu 15 kita bergeser dalam jalan musik dan informasi ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Pastikan terus jam kemana-mana, tetap di 100,2 FM dari Pro 1 Kedirikan dan Informasi dan Inspirasi.

0: pusar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi di label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bugi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Masuk era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, kemudian selagi tepat waktu 16 kita bergeser dalam jalan info prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Amunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Dede alias Dede Rohimat bin Karim, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jemur Wanasari Gang 2, nomor 2, RT 5, RW 3, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3095/PDT.G/2026/PA.SBY antara Subaidah binti Toha sebagai penggugat dan Dede alias Dede Rohimat bin Karim sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Saatnya kita ikuti Warta Berita Daerah Info Prima Pro 1 RRI Surabaya.

0: konektivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan dampak berantai penyesuaian operasional sejumlah bandara turut mempengaruhi sebagian penerbangan di Bandara Juanda. Pengelola Juanda terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk mengantisipasi perubahan operasional. Sejumlah penerbangan mengalami hambatan maupun penyesuaian jadwal.
1: Juanda memperkuat mekanisme mitigasi berupa peningkatan koordinasi real time dengan BMKG Juanda terkait informasi cuaca ekstrim, pengetatan pemeriksaan periodik fasilitas di kawasan terminal maupun di sisi udara. Kemudian juga memastikan bahwa berjalannya standar operating prosedur yang sesuai dalam penanganan cuaca ekstrim yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
0: Sebagai langkah mitigasi, layanan service recovery diaktifkan dengan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi penumpang terdampak. Personel airport security, terminal inspector, dan customer service juga disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan dan informasi tetap berjalan. Tohir mengimbau penumpang memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau kontak center Angkasa Pura 172. Bandara Juanda memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas selama penyelesaian operasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. M. Samsudi melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya.
4: Kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu karena ini nggak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, kemudian kecamatan. Ini harus ada keterpaduan juga, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
5: Yang berangkat dari sini akan terbentuk satgas ini.
4: Satgas, kita nanti bikin untuk satgas kabupaten dan tingkat kecamatan.
3: Menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. M. Samsudi melaporkan.
2: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluh kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit dan berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Faris Yarbo melaporkan.
6: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jembangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
7: Ya, jadi air di daerah Jalan Jembangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
8: Dari jam berapa itu?
7: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh, jadi saya nggak sempat ngisi. Nah, baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
6: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat, warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizki, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas

0: keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
1: Kami dari Perumda Air Minum Suryaswada pertama mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air baku yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
0: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
2: Aktivis lingkungan di Kediri terus mendorong penerapan prinsip zero waste atau bebas sampah secara nyata. Salah satunya melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening. Anne Kusuma melaporkan.
3: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip zero waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas 4 persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kali Bening.
4: Temanya adalah Zero Waste Camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku zero waste, dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
3: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan. Menurutnya, kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari tindakan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan juga mengurangi penggunaan plastik.
5: Kegiatan dari kemarin sampai hari ini merupakan salah satu langkah yang tepat dengan melihat kondisi Indonesia hari ini ya, dengan melihat lingkungan sekitar dan menyatukan komunitas-komunitas untuk saling menjaga, saling membantu untuk merawat apa yang kita punya, yang bumi yang kita kunjung sampai hari ini.
3: Yayasan Hijau Daun Mandiri berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai aksi sesaat, namun dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi dan mengelola sampah secara berkelanjutan serta menjadikan peserta sebagai agen perubahan di lingkungan masing-masing. Anu Kusuma melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis pendapatan asli daerah atau PAD menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
6: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Keputusan tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung Pemkab Lamongan. Bupati Lamongan, Yurirut Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
7: Yang dulu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan baik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
6: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Raki melaporkan.
2: Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Bromo serta meningkatkan PAD, Kementerian PU menyerahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
8: Pemkab Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BPBPK Jatim Rohani Prasetyan mengatakan, penandatanganan ini merupakan tahap akhir serah terima aset dari Kementerian PU kepada Pemkab Pasuruan. Dengan penanda tanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan, sehingga apabila terjadi maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan.
9: Ini adalah tahap akhir Pak untuk proses konstruksi, yaitu serah terima aset, di mana aset konstruksi bangunan berupa BTS yang kita bangun di Desa Ngadiwono dari pemerintah pusat diserahkan ke Pemda untuk dikelola dengan baik. Nilai aset yang diserahkan ini senilai 37.275.693.000 Pak. Nah, ini waktu itu kami bangun di tahun anggaran 2024. Itu selanjutnya dilakukan dengan proses pasto berita acara serah terima operasional dan selanjutnya BAST ini Pak, serah terima untuk ke Pemda. Harapannya ya bangunan ini dikelola dengan baik Pak dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
8: Sementara itu Bupati Pasuruan Rusdi Suteja berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan rest area di kawasan TN BTS Desa Ngadiwono. Dengan ditanda tanganinya BAST, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya di Kecamatan Tosari.
10: Terima kasih, semoga setelah penyerahan BAST ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa lebih bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
8: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru. Emil Akbar melaporkan.
2: Kepala BPS Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Dayus Warno melaporkan.
11: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemutakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
12: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini pemerintah itu sudah memberikan apa ya, kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat, jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan pemutakhiran secara mandiri melalui 3 kanal yang sudah disiapkan.
11: Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi cek bansos, operator SIKSNG di desa atau kelurahan maupun melalui kanal BPS. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
2: Erlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
13: Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Erlangga tahun 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok Positif Community. Melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista saat diwawancara RRI usai acara mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Ia menambahkan dipilih tema kesetaraan gender merujuk pada Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4 yakni Quality Education dan tujuan 5 yakni Gender Equality agar pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender semakin meningkat.
14: Karena memang pengabdian masyarakatnya itu harus memilih berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals Jadi memang kita memfokuskan untuk mengambil SDGs yang saya sebutkan tadi, nomor 4 dan nomor 5. Jadi itu ada kesetaraan gender dan kualitas pendidikan. Maka dari itu, karena kami merasa mosi kesetaraan gender itu penting untuk kita, apalagi untuk adik-adik, jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari kesetaraan gender itu sendiri dan menginisiasi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, khususnya adik-adik yang piatu duafa dari Positive Community.
13: Sementara Ketua Positive Community Dias Kurniatul mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dengan adanya edukasi serupa mampu meningkatkan pengetahuan anak khususnya di usia 12 tahun ke atas untuk menjaga diri dari bahaya permasalahan gender ke depannya.
14: Jadi mereka juga bisa berhati-hati dalam bergaul.
15: Ingat selalu berkasih
14: dalam pergaulan saat ini antara perempuan dan laki-laki dan sesama jenis pun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu juga mereka bisa lebih aware dalam kehidupan mereka sehari-hari.
13: Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan kompetensi generasi penerus bangsa dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Harapannya tidak hanya mahasiswa dan LSM, peran seluruh masyarakat juga penting untuk menyuarakan pentingnya edukasi kesetaraan gender di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
16: Info olahraga.
17: Pendengar, Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kabar selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
18: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Skuad Bajul Ijo sebelumnya dijadwalkan terbang dari Lampung menuju Surabaya pada Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu dini hari berdampak terhadap penerbangan dan membuat rencana kepulangan tim berubah. Persebaya akhirnya harus menggunakan perjalanan multimoda. Rombongan bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakahuni melalui jalur darat. Dari Bakahuni tim menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak, Banten. Media official Persebaya Jonathan Yovino dalam pesan singkat kepada media siang ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan laut karena penerbangan tidak dapat dilakukan. Setelah tiba di Merak, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Jakarta. Dari ibu kota, tim dijadwalkan meneruskan perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya. Perjalanan panjang tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi gelandang Persebaya Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Meski

0: Gomez musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tago Anovantrian melaporkan.
1: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sapekraf tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
2: Kami bermain sekian Pamekasan, bagi yang semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di Stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Ya, berharap support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin kemenangan besar di sini.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilham Shah senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
3: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
1: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekraf untuk mengawali musim dengan hasil positif sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawat Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
0: Persik Kediri harus takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma kembali melaporkan.
4: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
5: We feel inside and we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
4: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tapi tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Anu Kusuma.
6: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang digelar dengan membagikan 1 ton tahu goreng matang yang disusun menjadi gunungan. Cantia melaporkan selengkapnya.
7: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat, hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Saki selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sengaja menyediakan gunungan khusus di lokasi acara untuk mengakomodasi antusiasme warga dan tuan rumah dalam menonjolkan ciri khas daerah.
8: Sesuai dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat ada tiga gunungan. Yang utama apa? Itunya ringin tempat, ringin tempat.
7: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
9: Seru, dapat tahu, mentah.
7: Melalui perayaan grup

0: tahu ini, masyarakat Desa Sumber Mulyo tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulid Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chandranov melaporkan.
1: Sebelum menutup buletin Info Prima hari ini, kita dengarkan laporan mendalam selengkapnya disampaikan Farida Husnia.
2: Ratus atlet tenis meja berusia 40 hingga 80 tahun dari 6 negara mengikuti Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya selama 3 hari terakhir ini. Hal ini membuktikan olahraga tidak memandang usia dan mens sana in corpore sano. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan jumlah peserta di tahun ini lebih meningkat dibanding 3 tahun lalu.
3: 40 sampai 50, 50 sampai 60, 60 sampai 80. Dan bergu putra, tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cheng Ho di kancah nasional dan internasional. Perlu diketahui tahun 2023 kita mengadakan itu nasional.

0: Thailand dan Kamboja diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas, juga memberikan penampilan yang terbaik. Turnamen ini juga mendapat perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layar Dilai. Dia menilai Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia mendukung kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air.
1: Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cheng Ho yang menyelenggarakan cabang olahraga yang saya pimpin ini, sehingga mendukung kegiatan tenis meja di Indonesia dan juga memberikan sarana untuk kegiatan-kegiatan, walaupun mantan-mantan atlet banyak yang hadir juga dan juga para pengurus veteran untuk mengikuti kegiatan Cheng Ho Cup internasional ini.
0: Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, berharap hubungan RRT dengan Indonesia diperkuat melalui Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya.
2: Saya 各国友好的民间基础。
3: Harapan saya adalah saya berharap melalui Cheng Ho Cup sesi 2 ini Tiongkok dan Indonesia hubungannya persahabatan bisa diperkuat melalui persahabatan antara masyarakat, dan juga saya berharap melalui acara ini persahabatan antara Indonesia dan negara sahabat yang lain juga bisa diperkuat.
0: Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia yang menyelenggarakan Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya. Turnamen ini diharapkan bisa menginspirasi atlet muda untuk lebih sehat dan berprestasi.
2: Ya, tentu kita menyambut baik, kita apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dari Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho. Ini sekarang menyelenggarakan kegiatan Cheng Ho Cup untuk tenis meja. Ya, harapannya karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga, tapi juga sport industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung, apresiasi, dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Yeah, sukses.
0: Penutupan Cheng Ho Cup 2 Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya berlangsung malam ini. Rencananya Cheng Ho Cup Kejuaraan Tenis Meja Veteran Internasional Surabaya hadir kembali pada 3 tahun ke depan dan terbuka untuk umum.
4: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama.
5: Dan saya Fresh Doktora pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
6: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kemarin di Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pendengarnya, Anda masih bersama saya Arfonda. Kita memasuki meja Kediri sore ini, musik dan informasi di mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, pendengar, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung masih berlangsung. Erupsi terus mulai ya teramati pada hari Jumat kemarin sekitar pukul 23.07 waktu Indonesia Barat, disertai suara gemuruh ataupun dentuman serta fenomena lava fontain. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton SP Panjaitan menyebutkan perkembangan aktivitas tersebut pun mulai berdampak terhadap operasional penerbangan berdasarkan pemutakhiran status operasional bandara pada hari ini ya, tadi pagi pada pukul 7.41 waktu Indonesia Barat. Empat bandara yang mengalami penutupan sementara sebagai langkah keselamatan penerbangan, yakni ada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Radin Inten 2 Lampung, dan Bandara Budiarto Curug. Di mana pihaknya pun juga memaparkan Bandara Soekarno-Hatta atau Cengkareng CKG ya, ditutup pada pukul 2.08 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Bandara Halim Perdana Kusuma atau HLP ditutup pada pukul 7.20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bandara Radin Inten 2 Lampung atau TKG pada pukul 4.18 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Bandara Budiarto Curug atau RTO ditutup pada pukul 6.48 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Pihaknya juga menambahkan mendengarnya status operasional masing-masing bandara dapat berubah mengikuti perkembangan sebaran abu, kondisi ruang udara, dan hasil pemantauan keselamatan penerbangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di seputar gunung mendengar ya. Jika tadi kita menyimak bersama-sama informasi seputar perkembangan dari erupsi ya, dari Gunung Anak Krakatau, kita bergeser ke Jawa Timur, yaitu ada di Lumajang ya. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada hari ini. Pusat vulkan

0: 1000 meter di atas puncak gunung. Kalangsa Badan Penanggulang Bencana Daerah Lumajang, Isnugroho, menjelaskan erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dengan durasi 102 detik. Secara visual, erupsi tersebut memunculkan kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Menurutnya, belum ada laporan terkait dampak yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Semeru pagi tadi. Meski demikian, warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak gunung. Selain itu, pendengar, masyarakat juga dilarang untuk melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 km dari puncak. Baik pendengar ya, dengan demikian ya tuntas sudah kebersamaan kita dalam jajan Kediri sore ini. Musik dan informasi mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda. Sekali lagi tepat pada pukul 17 kita bergeser dalam jajan Galeri Budaya Nusantara yang akan memandu pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM ya, RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi pendengar Anda masih bersama saya Arifonda. Kita memasuki penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti berapat pada pukul menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pada penyajian Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, pendengarnya, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu ada legenda si miskin, ya miskin yang baik hati, ya cerita rakyat dari Aceh. Jadi legenda si miskin ya adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari daerah Aceh. Mana legenda tersebut berkisah tentang seorang anak baik hati yang awalnya miskin dan berhasil mendapatkan ganjaran atas perbuatan terpujinya. Jadi dikutip dari seri informasi budaya cerita rakyat suku Singkil, si miskin-miskin. Dikisahkan pada zaman dahulu hiduplah dua orang saudara di sebuah kerajaan Singkil. Kedua saudara tersebut terdiri dari kakak laki-laki dan juga seorang adik perempuan. Kakak laki-lakinya tumbuh sebagai seseorang yang kaya raya, lain halnya dengan sang adik perempuan yang miskin karena menikah dengan laki-laki yang memiliki sedikit harta. Ternyata sang kakak merasa malu dengan keberadaan adiknya itu, dan dirinya pun memutuskan untuk membunuh adik iparnya. Tidak hanya itu saja, dirinya membuang adik perempuan dan anaknya yang bernama si miskin-miskin. Mereka dibuang ke sebuah kampung sunyi yang ada di tengah hutan. Si miskin-miskin sendiri dibesarkan dengan sepenuh hati oleh ibunya. Ketika beranjak dewasa, dirinya pun tetap mengenal sosok pamannya yang dia panggil sebagai nama Mak Tuan. Melihat kondisi keluarganya yang serba berkekurangan, si miskin-miskin berniat untuk meminta bantuan kepada Mak Tuan. Dia pun meminta izin pada sang ibu untuk pergi menemui pamannya tersebut. Ketika sampai di istana Mak Tuan, kedatangannya pun langsung ditolak oleh sang paman.

Mak Tuan sendiri tidak mau mengakui si miskin-miskin adalah keponakannya. Namun dari kejauhan, putri anak dari Mak Tuan menyadari jika si miskin-miskin adalah sesepunya. Ketika si miskin-miskin diusir dari sana, putri pun datang dan memberikan sedikit makanan untuknya. Si miskin-miskin memakan makanan tersebut dengan lahap, dirinya pun berjanji akan mengingat jasa baik dari sepupunya tersebut. Keesokan harinya, si miskin-miskin masih bertahan ya di sana, dan pada akhirnya Mak Tuan berniat untuk menghanyutkan si miskin-miskin. Sebelum itu pendengarnya si miskin-miskin pun meminta agar dirinya pun dipertemukan dengan sang ibu. Mak Tuan sendiri pun memenuhi permintaan tersebut. Lalu setelah itu ibu si miskin-miskin dia kurung begitu saja. Lalu seperti apa pendengar ya kisah selengkapnya ya terkait dengan legenda si miskin-miskin yang baik hati ya, dan setelah bertemu dengan pamannya dan ingin dipertemukan dengan sang ibunda ya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu daerah dari Sumatera Barat dengan judul Badindin.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar yang masih bersama saya Arfunda ya, kita dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat yaitu ada kisah legenda si miskin-miskin ya, cerita rakyat dari Aceh. Yang mana pendengar ya, saya si miskin-miskin pun telah bertemu ya bersama dengan mak tuannya ya, ataupun sang paman, dan sang paman pun ingin bertemu dengan sang ibunda, namun niat jahatnya sang paman ingin mengurung sang bunda ya. Dan sebelum dihanyutkan pendengar ya, sang ibu menitipkan satu korek api, satu pisau mundok, dan juga 5 biji labu siam untuk si miskin-miskin. Dan pada akhirnya pendengar, anak yang baik hati tersebut pun dihanyutkan dan terdampar di sebuah pulau. Begitu tiba di sana, si miskin-miskin menebang pohon dan menjadikannya kayu bakar ya. Dia pun menanam 5 biji labu siam yang dibekali oleh sang ibu sebelumnya. Tidak lama kemudian datanglah sebuah kapal saudagar ke pulau tersebut. Dia pun berniat untuk meminta persediaan kayu bakar si miskin-miskin yang banyak. Si miskin-miskin memberikan kayu bakar tersebut secara cuma-cuma. Dia hanya meminta kebutuhan pangan sebagai pengganti kayu bakar tersebut. Tersiarlah kabar jika ada seorang yang baik hati yang rela membagikan kayu bakar secara cuma-cuma. Banyak orang yang berdatangan ke pulau tersebut. Pada akhirnya labu siam yang ditanam si miskin-miskin pula pun ya mulai tumbuh. Namun ketika berbuah, labu siam tersebut habis dimakan oleh sang tikus. Si miskin-miskin pun memasang jebakan tikus di sana. Dia pun berhasil menangkap sang raja tikus. Raja tikus pun memohon untuk dilepaskan. Dia berjanji akan mengganti labu siam tersebut dengan emas dari kerajaannya. Pada akhirnya pendengar, emas yang dimiliki oleh si miskin-miskin pun menjadi banyak ya. Dirinya pun kemudian menjelma menjadi sesosok yang kaya raya. Makin lama pulau tersebut makin banyak dihuni oleh masyarakat. Si miskin-miskin diangkat menjadi raja di antara mereka. Si miskin-miskin pun berjanji akan menjaga kehidupan masyarakatnya. Selain itu pula dia pun berniat untuk menjemput sang ibu untuk tinggal bersama. Setibanya di kampung halamannya, ternyata hanya tinggal putri dan ibunya saja. Mak tuan dan istrinya pun ternyata sudah meninggal dunia sejak lama. Dan pada akhirnya si miskin-miskin membawa sang ibu bersamanya. Dia pun tidak melupakan jasa putri dan menikahinya. Baik pendengarnya, dengan demikian kita sudah bersama kita dalam menyajian Galeri Budaya Nusantara yang mengangkat legenda si miskin-miskin yang baik hati, cerita rakyat yang berasal dari daerah Aceh. Mudah-mudahan bisa menghibur menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Saya lagi mendengar ya, tepat pada pukul 17:33 kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Lalu untuk lanjutan ya,

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mari kita dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Arif Fonda beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian.

ridho pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat-Mu.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Palma Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Sepekan. Baik, pendengar, kami hadirkan informasi dari DP2KB P3A Kabupaten Kediri, perkuat pendampingan untuk tekan perkawinan anak. Kita ikuti laporannya bersama dengan Ana Kusuma.
2: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Perencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak, salah satunya dengan memperketat proses pengajuan dispensasi pernikahan melalui pendampingan dan konseling bagi pasangan yang mengajukan. Kepala DP2KB P3A Kabupaten Kediri, Nurwulan Andadari, mengatakan bahwa terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh pemohon sebelum proses pengajuan dispensasi pernikahan. Pemohon harus melalui tahapan psikotes, tes kesehatan, serta konseling bersama dengan orang tua. Berdasarkan data DP2KB P3A, pada periode Januari hingga Agustus 2026 ini, pemohon konseling dispensasi pernikahan tercatat sebanyak 85 pemohon. Jumlah ini menurun dibandingkan pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yang terdapat sebanyak 151 pemohon.
3: Kabupaten Kediri sendiri, berdasarkan data dari teman-teman pengadilan agama, memang sebagian besar memang adalah karena sudah terjadinya kehamilan pengajuan dispensasi ini. Nah, sekarang apa yang kita harus kerjakan? Sebetulnya basicnya kalau kita lihat adalah dari keluarga itu sendiri. Bagaimana keluarga ini mampu menjadi pelindung untuk anak-anaknya, baik dari sisi kesehatan dan produksi maupun pelindung mereka terhadap pergaulan dan lingkungan yang ada di luar. Ini yang tentunya harus dikuatkan dulu. Kami menguatkan ini melalui apa? Saat ini kami memang sedang dalam regulasi. Kita sudah punya perda tentang kabupaten layak anak, dan ini kita siapkan untuk perbuknya, dan di situ nanti akan muncul apa-apa sih peran dari keluarga untuk mencegah perkawinan anak ini.
2: Menanggapi upaya tersebut, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Kediri, Rahajeng Siti Nurrahmawati, mendukung penuh penguatan pendampingan untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Ia juga menilai pencegahan pernikahan dini memang memiliki urgensi dari sisi kesehatan. Hal ini juga untuk menekan angka kematian ibu dan juga bayi, serta mencegah terjadinya kasus stunting.
4: Dengan mengupayakan penundaan usia pernikahan yang pernikahan dini. Jadi kita berharap nanti untuk remaja-remaja bisa menunda pernikahannya sehingga mereka nanti sudah siap betul-betul menikah di usia yang sudah siap secara reproduksi.
2: Melalui penguatan konseling, psikotes, pemeriksaan kesehatan serta keterlibatan

0: SMP Kediri, Dr. Ani Lestariningrum, MPD, saat mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi program studi PG PAUD FKIP UNP Kediri bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Kediri hari ini. Anik mengatakan bahwa agenda pengabdian kepada masyarakat ini mengambil tema pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran mendalam di Satuan PAUD Kota Kediri. Adapun konsep sekolah ramah anak ini ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan proses pembelajaran. Dengan begitu, maka kesehatan dan perlindungan anak tidak akan berdiri sendiri, tapi menjadi bagian penting dari budaya sekolah.
1: Pengabdian masyarakat yaitu pendampingan implementasi sekolah sehat dan ramah anak berbasis pembelajaran di Satuan PAUD, di mana konsepnya adalah bagaimana nantinya prinsip pembelajaran di PAUD mulai dari berkesadaran, makna dan menyenangkan dapat menjadi integrasi dengan layanan holistik integratif, yaitu yang ada mewujudkan sekolah sehat dan ramah anak. Dengan permasalahan yang banyak dihadapi satuan-satuan PAUD, bahwa banyak muncul terkait bullying, kemudian standar sekolah yang belum memenuhi terkait inklusi, sehingga nantinya pendampingan yang kami lakukan dapat memberikan bekal kepada guru PAUD.
0: Sementara itu, hadir sebagai peserta kegiatan dan kepala sekolah TK Tama Indria Kediri, Dian Dwi Handayaningsih, yang mengaku sangat senang bisa mengambil bagian dari agenda pendampingan itu.
2: Begitu menginspirasi, begitu seru. Soalnya saya ketinggalan informasi waktu ada di grup itu. Ya, ya itu kan nggak bisa dibuka kan Google Drive-nya. Jadi baru tahu ini. Yang paling berkesan itu menambah wawasan saya tentang sekolah ramah anak, sekolah sehat. Bisa kita implementasikan di sekolah kami.
0: Berlanjut dengan penciptaan lingkungan belajar yang sehat, aman dan nyaman, serta menyenangkan, maka proses pendidikan tidak hanya menghasilkan anak yang pandai secara akademik, tetapi juga berkembang secara utuh. Ayu Citra melaporkan.
3: Fokus kebersihan area Muktamar Kementerian Lingkungan Hidup KLH optimalisasi penanganan sampah publik. Informasinya bersama dengan Chantiano.
4: Pemerintahan daerah bersama tim kebersihan terus menggenjot upaya pemeliharaan kebersihan fasilitas umum guna menciptakan lingkungan yang asri, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Langkah proaktif ini dilakukan secara berkala demi mengantisipasi penumpukan sampah di titik-titik keramaian area muktamar. Dalam sepekan terakhir, volume sampah di beberapa kawasan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring dengan tingginya aktivitas warga. Menanggapi hal tersebut, tim kebersihan langsung mengarahkan personel tambahan serta armada pengangkut guna memastikan proses pembersihan berjalan dengan cepat dan tuntas. Anggota tim kebersihan, Ulil Muktakin, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di lapangan bukan hanya pada aspek pengangkutan, melainkan pada tingkat kesadaran masyarakat.
5: Kita buat tim, setiap 2 jam sekali kita rolling, jika ada sampah di bawah kita ambil langsung bergerak cepat biar mutamirin yang datang merasa nyaman.
6: Itu di berapa titik?
5: Kami ada di tempat registrasi dan beberapa venue dan juga ada di pembukaan juga ada. Insya Allah dari tim KLH itu ada 700 peserta yang bagian mengangkut sampah-sampah. Dari Santi-Santi Tambah Beras sendiri. Juga ada beberapa relawan juga dari alumni. Kita juga menempatkan sampah di beberapa titik tempat sampah. Kalau bisa buang sampah pada tempatnya saja. Nanti insya Allah tim kami yang ada memakai tosa tadi tiap beberapa jam sekali muter untuk mengangkut sampah-sampah yang sudah diplastiki.
4: Dengan adanya aksi intensif ini, diharapkan estetika kota dapat terus terjaga dan potensi timbulnya genangan air akibat saluran tersumbat, sampah dapat diminimalisir dengan baik menjelang musim hujan mendatang. Chandanov melaporkan.
3: Mendengar Anda masih mendengarkan Warta Sepekan RRI Pro 1 Kediri. Informasi selanjutnya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati pastikan korban dugaan kekerasan seksual anak dapat pendampingan dan juga perlindungan.
0: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Vinanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota hari ini, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka warga

0: Diri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres dari Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
1: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Diri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Diri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
0: Ditambahkan oleh Kapolres Diri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
2: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Ini sudah masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
0: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
3: Selanjutnya, Ana Kusuma melaporkan hadapi Dewa United di kandang. Tim Macan Putih Persik Kediri gagal pesta gol di pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad.
0: Kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Anugo Suma melaporkan.
2: Polres Jombang tangkap pelaku pengeroyokan dan pembakaran motor terkait konvoi liar perguruan silat. Santianov melaporkan untuk Anda.
3: Satreskrim Polres Jombang berhasil menangkap dan menahan sejumlah pelaku pengeroyokan, kekerasan serta pembakaran sepeda motor yang melibatkan remaja dan pemuda, di mana dua diantaranya merupakan pelajar SMP atau SMA. Peristiwa ini bermula ketika para korban yang merupakan pelajar asal Kediri, Tuban dan Lamongan datang ke Jombang secara liar tanpa undangan untuk berkonvoi menggunakan sepeda motor sehingga memicu keributan dengan warga sekitar. Terkait penerapan hukum bagi para pelaku, AKP Magribi Agung Saputra, STK SIK menjelaskan bahwa para pelaku dikenakan pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, pasal 262 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 4, serta pasal 80 ayat 1 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta.
4: Kita kenakan pasal 308 ayat 1 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara, pasal 262 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda kategori 4 atau pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yaitu tentang perlindungan anak karena korbannya juga ada anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72.
3: Menanggapi kejadian ini, AKBP Ardi Kurniawan, SASIK CHPR, mengimbau para pelajar baik di dalam maupun di luar Kabupaten Jombang agar tidak melaksanakan konvoi dengan motor pada malam atau dini hari yang dapat memicu keributan dengan warga.
5: Terutama anak-anak pelajar SMP dan SMA baik di Kabupaten Jombang ataupun di luar Jombang untuk tidak melaksanakan konvoi kendaraan sepeda motor roda 2 pada malam hari ataupun dini hari dengan cara mengeber motor kendaraan karena hal ini bisa menimbulkan keributan dengan warga sekitar.
3: Pihaknya menegaskan bahwa Satreskrim Polres Jombang berkomitmen penuh untuk mengusut kasus ini secara seadil-adilnya dan seterang-terangnya demi memberikan keadilan bagi korban. Masyarakat juga diimbau untuk segera melapor melalui nomor WhatsApp Polres Jombang atau cell center 110 apabila menemukan gangguan Kamtipnas. Cantianov melaporkan.
2: Demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Lia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
6: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Soger banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman. Pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
0: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar di Kediri sore ini ya. Kita temani Anda ya bersama saya Lia Aulia di Exmusa, Eksplorasi Musik Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas tentang musik klasik yang diputar 24 jam di sebuah kandang ayam ya. Kalau biasanya mungkin di tempat-tempat publik gitu ya, di kafe, di restoran. Nah, ini bukan ya, ini di kandang ayam. Kalau musik klasik biasanya identik dengan ruang konser, kafe tenang atau restoran santap mewah, fine dining begitu ya. Namun di pada Hunter Farm, peternakan ayam pemasok McDonald's Indonesia di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, musik klasik justru menjadi bagian dari keseharian puluhan ribu ekor ayam. Ya, jadi pendengarnya bukan seorang manusia, tapi puluhan ribu ekor ayam. Di kandang ayam milik PT Ciomas Adisata tersebut, lantaran musik klasik diperdengarkan tanpa henti selama 24 jam. Suara kuku ayam akhirnya berpadu dengan alunan nada lembut yang mengisi area kandang, menciptakan suasana berbeda dari bayangan umum tentang peternakan ayam. Head of Production Region Jabar 3 PT Ciomas Adisata Rendik Ramadan mengungkap alasan dibalik pemutaran musik klasik non-stop di dalam kandang ayam berukuran 14 x 150 meter tersebut. Ia menjelaskan bahwa pemberian musik klasik pada ayam ini berhubungan dengan kadar hormon stres seperti kortisol yang juga dapat menenangkan ayam dari kebisingan. Jadi memang tidak semua musik ini bisa diputar ya. Kalau mungkin di Jawa Barat musik-musik ini, musik-musik Sunda atau musik-musik dangdut gitu ya dan lain sebagainya, tapi tidak semuanya hanya musik klasik. Saat ini menggunakan musik-musik klasik karena memang frekuensi bisa menurunkan stress level dari ayam yang dipelihara. Nah, ayam aja dengernya musik klasik ya. Musik-musik ini dipilih otomatis secara jarak jauh dari kantor peternakan ayam. Selain mengurangi kadar stres pada ayam, musik klasik juga mampu meredam kaget atau panik yang ditimbulkan akibat suara keras dari lingkungan sekitar. Demikian juga dengan pengatur lampu atau cahaya dalam kandang ayam yang memiliki fungsi yang serupa. Peternakan ayam ini menggunakan dua cahaya lampu berbeda, yakni berwarna kuningan dan biru gelap ya. Jadi cahaya biru ini membuat ayam jadi lebih tenang. Lampu biru ini biasanya dihidupkan saat memasuki tahapan panen ayam. Jadi bila suara ayam tak berhenti berbunyi saat lampu menyala terang, suaranya justru berubah menjadi tenang ketika lampu biru dihidupkan.

0: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober.
1: Pendengar, kami akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.
2: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

kebenaran dalam menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: disabilitas atau difabel. Disabilitas adalah sebuah istilah yang dianggap sama dengan difabel, di mana kedua istilah ini menggambarkan keterbatasan seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu. Padahal perlu diketahui bahwa kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Bahkan jika salah penempatan kata bisa menimbulkan sentimen yang berbeda. Disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, yakni keterbatasan dalam hal fisik ataupun mental. Penderita disabilitas bukan hanya mengalami masalah pada kesehatan saja, tetapi kondisi ini bisa terjadi karena tubuh dan pikiran mengalami kesulitan dalam melakukan suatu aktivitas. Sementara difabel adalah sebuah istilah halus yang menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas atau mengacu pada keterbatasan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, penggunaan kata difabel lebih sopan dan halus terdengar untuk digunakan dalam menjelaskan kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Bandar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu untuk berubah, mengingat beberapa obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang apa namanya ya diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau WMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan mesti mulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
10: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah Pensil Kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
18: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
19: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
19: Tapi semuanya sibuk.
20: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
21: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
21: Ada ayah yang ambil.
22: Tapi sebelum main.
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
23: Dan sesuai usia kakak ya, Mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
24: Kita tanam sama-sama ya.
25: Oke, Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
26: Dan asli kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti.

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap

0: itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: It's very, very possible that that's going to be the case.
2: Di hasil di bawah, Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pak Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
3: I think that we can be very happy with
0: saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki. Dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: How where we are now, it's a good first one, phase one is completed, it's a good one for now and for the future.
2: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Chris Wandetsky, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kafe Busar Wenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
3: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
2: Oh, gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
3: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
2: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
3: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
4: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
5: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, di kebersamaan kita Kediri malam ini masih bersama Salia Aulia ya, untuk menemani Anda di malam hari ini ya, menuntaskan akhir pekannya dengan segala kebahagiaan yang mungkin sudah kita lewati hari ini ya. Kita kenang untuk bekal besok kembali menerjang awal pekannya ya. Baik, di kebersamaan kita malam hari selanjutnya kami hadirkan drama radio untuk Anda dari RRI Sumenep dengan Hirupan Terakhir Hutan Lestari.

Kau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Arya, dengar itu. Mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
1: Anu Pak, tadi Pak Lura datang. Jangan-jangan mereka curiga nggak ya?
0: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
1: Tapi saya takut Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
0: Dengar Jok, kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
2: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
3: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
4: Iya tuh Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
5: Belum lagi air bersih bisa hilang Pak.
6: Hutan bukan hanya pohon, itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyangga tanah kita. Masa iya mau digunduli?
3: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
2: Suasana tegang. Warga takut, namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: itu suara truk. Cepat, cepat, cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.
5: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
6: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
0: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya. Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup, hidup, hutan.
4: Yo, hidup.
1: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupan.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, untuk Anda di malam hari ini saya akan hadirkan ada komunitas yang hobi bersepeda, namanya komunitas Tegak Lurus. Jadi bagi sebagian orang bersepeda menjadi sekedar aktivitas olahraga atau rekreasi, ya, sebuah hobi begitu ya. Namun bagi komunitas sepeda Tegak Lurus Semarang, bersepeda juga menjadi saran untuk berbagi manfaat kepada masyarakat. Selain rutin menjelajahi sudut-sudut kota di Semarang, komunitas ini memiliki kebiasaan unik. Dalam setiap perjalanan mereka membawa pilox atau cat semprot untuk menandai jalan berlubang yang dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan. Aksi tersebut lahir dari pengalaman para anggota yang kerap menemukan jalan rusak saat bersepeda maupun beraktivitas sehari-hari, dan tidak sedikit anggota yang mengaku pernah nyaris terjatuh akibat tidak melihat lubang di jalan. Kita akan bahas komunitas ini selengkapnya ya, komunitas Tegak Lurus yang ada di Semarang di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah

0: air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Soker banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak, biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo Pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Baik, pendengar, ada komunitas tegak lurus yang akan kita bahas malam hari ini ya. Bukan hanya sekedar sepedaan bareng untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari apa ya, hiburan dengan aktivitas olahraga ini ya. Tapi mereka juga ada aksi sosial begitu ya, untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi mereka tuh setiap kali goes begitu, setiap kali sepedahan, mereka membawa pilok ya. Ini untuk menandai lubang-lubang yang apa ya, ada di jalan yang membahayakan para pengemudi. Ketua Komunitas Tegak Lurus Egi, 32 tahun, mengatakan tujuan utama kegiatan tersebut adalah memberikan tanda atau peringatan kepada pengguna jalan lain agar lebih waspada di daerah tersebut. Mereka membawa pilox atau menandai jalan berlubang agar bisa menjadi rambu bagi pengguna jalan lain dan membantu mengurangi risiko kecelakaan. Menurutnya, kegiatan ini sebenarnya bukan program baru ya. Aksi menandai jalan berlubang sudah dilakukan cukup lama dan menjadi bagian dari kegiatan rutin komunitas. Hanya saja sebelum aktivitas tersebut jarang didokumentasikan atau dipublikasikan melalui media sosial. Awalnya ide tersebut muncul secara spontan saja dari para anggota yang memiliki sisa cat semprot yang tidak lagi digunakan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan tersebut kemudian menjadi agenda yang dilakukan secara konsisten saat komunitas bersepeda bersama. Komunitas Tegak Lurus merupakan komunitas sepeda yang berbasis di kota Semarang. Awalnya komunitas ini lahir dari kalangan pesepeda fixgir atau fiksi ya. Namun seiring perkembangan waktu, komunitas tersebut terbuka bagi semua jenis sepeda dan berbagai kalangan. Mereka mengusung slogan For Bike All Bike Punk Red ya, yang menekankan semangat kebersamaan tanpa memandang jenis, merek maupun harga sepeda yang digunakan. Selain kegiatan bersepeda rutin, Tegak Lurus juga memiliki sejumlah agenda seperti jeritan, jemuah riding malam, pelor, pedal explore, sambang kampung, roda rasa dan B2B bersepeda berbagi yang berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Program menandai jalan berlubang lahir dari kegiatan B2B yang selama ini menjadi wadah komunitas untuk melakukan aksi sosial di tengah masyarakat.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Bunda, terima kasih Anda masih bersama kami di Galeri Komunitas Prosat RRI Kediri. Masih membahas tentang komunitas Tegak Lurus yang berusaha ini ya bermanfaat untuk masyarakat ya dengan menandai jalan berlubang demi keselamatan bersama begitu. Ini memang program menandai jalan berlubang lahir dari kegiatan P2B bersepeda berbagi yang berfokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan. Egi, sang ketua ya kota komunitas lokasi jalan mengatakan ketua lokasi jalan berlubang yang diberi tanda biasanya diketahui berdasarkan pengalaman para anggota saat melintasi jalan ya. Dan untuk beli cat semprot ini berasal dari kas komunitas yang dikumpulkan melalui iuran anggota. Selain digunakan untuk kegiatan sosial, kas tersebut juga dimanfaatkan untuk kebutuhan teknis kegiatan bersepeda, konsumsi hingga perlengkapan pertolongan pertama. Menurut Egi, komunitas tidak bermaksud mengambil alih tugas pemerintah maupun dinas terkait. Ya, mereka hanya ingin memberikan manfaat sederhana bagi masyarakat, khususnya pengguna jalan. Upaya tersebut ternyata mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak warga yang menyampaikan apresiasi saat melihat anggota komunitas menandai jalan berlubang di lingkungan mereka. Bahkan beberapa ruas jalan yang sebelumnya ditandai oleh komunitas kini telah diperbaiki oleh pemerintah. Bagi komunitas Tegak Lurus ini, keselamatan pengguna jalan menjadi alasan utama di balik kegiatan tersebut. Meski jalan yang ditandai belum langsung diperbaiki, mereka berharap tanda yang dibuat dapat membantu pengendara menghindari potensi adanya kecelakaan. Baik, pada tadi komunitas Tegak Lurus yang kita bahas ya di Galeri Komunitas edisi Minggu 6 September 2026. Kita akan beralih ke program selanjutnya. Ada musik, lagu-lagu di musisi tepi zaman, jadi musik-musik lawas yang akan kita hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Prosat RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.

0: Soger banget ini teh angetnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua, memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya?

0: hemat dan sehat warganya.
1: Mari sukseskan urban farming.
0: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Eksplorasi. Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi. Selamat malam semuanya, apa kabar? Ya, selamat menikmati akhir pekannya bersama dengan keluarga ya. Di hari Minggu awal September bersama saya Lia Aulia menemani Anda ya. Di musisi tepi zaman ya. Musisi tepi zaman edisi malam hari ini ya. Ada Teti Kadi yang akan menemani Anda. Hadirkan memori, abadikan kenangan. Baik, kita sapa dulu pendengar kita yang bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Musisi tepi
2: hadirkan
0: zaman.
2: Hadirkan memori, abadikan kenangan, Mbak Lia.
0: Iya. Apa kabar Pak Sukarji?
2: Ya, luar biasa. Ini minggiran anginnya gede, Mbak.
0: Anginnya
2: lebat sangat ini.
0: Kencang sekali memang ya. Ini di mana-mana anginnya kencang ya, Pak ya?
2: Ini banyak apa mungkin atap-atap yang pakunya agak kendur itu bersuara terus, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Agak serem ya kalau malam-malam gitu.
2: Agak ngeri, Mbak.
0: Nah, betul. Ngeri karena terbang atau juga ngeri karena suaranya ya.
2: Ya begitulah hidup.
0: Betul. Ya ini memang ya, alarm gitu ya.
2: Memang dari tadi.
0: Teti Kadi betul. Ini favoritnya Pak Sukarji.
2: Ini tahun 70-80-an nih Mbak Ria ya. Hmm, pada ini waktu itu kan apa pamannya keponakannya Arianto ya. Hmm. Arianto itu musisi terkenal pada waktu tahun 80-an itu. Hmm. Yang lagu-lagunya sangat hit sekali termasuk tadi. Apa tadi? Yang pertama tadi Mbak.
0: Yang pertama, oh lagu yang pertama tadi, Teringat Selalu.
2: Ya, Teringat Selalu, terus tadi Saling Percaya. Mm-hmm. Terus ada Sepanjang Jalan Kenangan. Mm-hmm. Terus nanti kalau ada dari saya nanti, anu Pak, Mbak, Lia, itu judulnya Tak Kusangka ya dari Teti Kadi.
0: Tak Kusangka, oke, siap.
2: Mm-hmm. Ya, Teti Kadi, Arianto itu kalau membuat lagu itu waktu muda-muda saya waktu itu loh Mbak.
0: Oh,
2: cara
0: gitu.
2: Orang apa mengenal lawan jenis itu seperti itu.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
2: Seperti tadi apa Teringat Selalu. Mm-mm. Kalau pura-pura lewat di depan rumahnya itu yeah. Malu-malu tutup pintu tapi apa nginceng ya Mbak Sali ya.
0: Oh iya nginceng gitu ya.
2: Padahal dia pura-pura apa pura-pura enggak mau tapi punya mau gitu loh Mbak.
0: Emang lucu ya percintaan zaman dulu tuh ya.
2: Iya.
0: Masih polos.
2: Kan dulu gitu. Itu kan belum ke HP pada tahun 70-80 tuh Mbak.
0: Indah sekali.
2: Indah sekali Mbak Lia.
0: Indah sekali ya. Kenangannya tuh enggak luntur.
2: Dan ini sebenarnya tadi lagu Saling Percaya itu saya minta itu adalah kenangan saya waktu kenalan sama ibunya anak-anak itu Mbak Lia.
0: Iya. Jadi agak flashback ya.
2: Itu anu apa bisa mengembali Mbak pada waktu itu duduk di mana, menghadapnya di mana.
0: Langsung gitu. Ini ya, ingatannya langsung terbuka lebar gitu ya.
2: Ya begitulah kira-kira.
0: Iya,
2: tapi sekarang
0: iya.
2: Sudah lansia Mbak ya. Sampai bisa sampai umur-umur lansia ini Mbak ya.
0: Betul.
2: Ya mudah-mudahan Mbak ya seperti itu ya.
0: Iya dong. Lah tapi lagu
2: semua,
0: lagu muda saya bukan Teti Kadi tapi ya.
2: Ya Teti Kadi itu Arianto itu kalau ngarang lagu memang seperti itu Mbak.
0: Okay.
2: Tema-tema dulu. Mengesankan. Coba nanti Mbak Lia nanti tolong syair-syairnya dari Tak Kusangka itu kan lucu sekali nanti.
0: Oke, okay. Nanti saya coba resapi ya.
2: Itu apa? Pura-pura enggak mau tapi hatinya mau gitu loh Mbak Lia.
0: Oke. Siap.
2: Ya Mbak Lia salamnya ya.
0: Ya.
2: Untuk ini yang ngatip malam hari ini Bu Rini ya di Wates ya selamat malam Bu juga Bu Siti Aisyah.
0: Oke. Okay.
2: Enggak lupa ada sahabat saya di Tulungagung Pak Selamat di Kalangbret. Selamat siang Pak. Mari kita bernostalgia dengan Teti Kadi Mbak Mas Anu Pak Selamat. juga yang purba, juga ada Pak Mariono, Pak Karyoto, juga Mas Adiansyah, juga Mas Dwi Cahyo ya, mungkin mendengarkan selamat malam juga. Terus di Kediri Kota ada Lektul, Pak Agus, Pak Yoyo, Pak Sujianto, gak lupa juga ada Pak Munoto ya, terus Pak Uki, gak ketinggalan juga ada Bu Eti, Bu Farida di luar Jawa sana ya, terus Mbak Diona juga, Mbak Vina. Terus sahabat kita yang di Merauke ada Mas Freddy. Mungkin ini lagunya untuk memilih lagu-lagu yang terbaik untuk malam hari ini, Mbak.
0: Oke, baik.
2: Juga nggak lupa ada Mas Ini, terus Mas Irwan.
0: Oke.
2: Terus di mari ada siapa, Bu Sita ya, yang barusan pulang dari rumah sakit, mudah-mudahan sehat selalu Bu.
0: Oke.
2: Okay. Mari barusan sakit Mbak Lia, opnam 5 hari katanya di rumah sakit.
0: Oke, okay, baik.
2: Juga nggak ketinggalan ada Bu, Mbak Niar ya, juga Pak Uco, terus yang Rahmat, nggak ketinggalan juga Pak Stioko, mungkin menarikan selamat malam juga Pak Tarji.
0: Oke.
2: Okay. Terus lagi semua saja Mbak Lia yang belum saya sebut, mungkin lain waktu. Okay. Mas Arif yang di Nganjuk sama Mas Gilang ya.
0: Siap, baik.
2: Juga Mas Irwan juga nggak ketinggalan, ada Teh Dinda ya di Bogor. Untuk semua saja saya menarikan selamat, okay, selamat malam, baik. Dan untuk Mbak Lia.

0: hadirkan memori, abadikan kenangan. Kita sapa lagi pendengar selanjutnya. Halo, selamat malam, musisi tepi zaman.
1: Musisi tepi zaman.
0: Hadirkan memori. Hadirkan memori.
1: Hadirkan memori.
0: Abadikan kenangan. Abadikan
1: kenangan.
0: Iya, gitu, Ibu Solis. Nah,
1: selamat malam.
0: Ya, malam juga.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Ibu Solis?
1: Kabarnya alhamdulillah baik-baik. Baru saja balik itu dari lihat dari sehari itu kan pagi jalan sehat itu terus lanjut malam ini itu seperti lekton, seperti campursari itu pasar malam gitu. Saya baru jalan-jalan lihat-lihat tadi terus balik baru ini on hari ini.
0: Oke, jadi lumayan lumayan full ya hari ini. Oke.
1: Senang sekali jalan-jalan lihat-lihat.
0: Iya, betul. Kalau di rumah aja juga suntuk ya, Bu Solis.
1: Jenuh.
0: Oke, mari kuas apa malam hari ini lagu-lagu Teti Kadi.
1: Teti Kadi.
0: Betul.
1: Ya, judulnya ngikut aja terserah. Okay. Janji tadi Kadi.
0: Siap.
1: Salamnya, salam buat Pak Tarji Centong, Mas Gilang, Mas Ari.
0: Oke.
1: Bu Rini, Bu Ida, Lidl.
0: Baik.
1: Bu Sita. Dan semuanya untuk Mbak Lianya, selamat bertugas, sehat-sehat selalu, banyak rezeki.
0: Oke, siap, amin. Terima kasih Ibu Solis di Pasarang ya. Baik, yang lainnya monggo yang mau gabung malam hari ini di 0354310108 atau di SMS WhatsApp 081234600289 atau di 085725352550. Oke, kita coba sapa lagi selanjutnya. Halo, selamat malam. Musisi tepi zaman.
2: Hadirkan memori, abadikan kenangan.
0: Oke. Apa kabar Bu Rini?
2: Alhamdulillah hari ini luar biasa, sehat luar biasa.
0: Oke, sehat. Hari ini ada aktivitas ini enggak? Kayak Bu Solis tadi, sepertinya padat gitu ya.
2: Hari ini santai bersama keluarga di
0: rumah. Oke, karena panas banget ya.
2: Iya Mbak.
0: Panas
2: iya,
0: banget panas, cuacanya.
2: Anginnya juga kencang banget.
0: Anginnya kencang banget, betul sekali. Mending di rumah. Kalau di rumah aja udah banyak kerjaan ya, karena debu di mana-mana.
2: Iya banyak full. Pekerjaan full Mbak Lian.
0: Full gitu ya. Kita yang cuma kena angin, apalagi yang kena abu Anak Krakatau ini ya, daerah daerah sana nih, sekitar Anak Krakatau, Lampung, Jakarta dan Jabodetabek lah itu. Waduh.
2: Mungkin dampaknya dari sini mungkin ya.
0: Angin. Oke, baik. Mari kau sapa lagu kita Teti Kadi berini.
2: Ya, layu sebelum berkembang, Mbak Lian.
0: Layu
2: ya.
0: Sebelum berkembang, oke. Baik. Ya.
2: Salam dulu, Mbak Lian ya. Tadi ada Bu Suli, selamat malam. Juga ada Pak Suparji bersama Ibu, juga selamat malam. Ada Pak Selamat, ada Bobo Bang, Pak Agus, juga ada yang Purbo.

0: Ibu Esti, Ibu Farida, Ibu Siti Aisyah, sudah Mbak Dinda, juga ada Bung Ferdi, Pak Widi, juga ada Pak Tarji, Pak Yoyo, dan semua saja. Mbak Rianya makasih banget ya Mbak Ria ya.
1: Iya, oke, siap.
0: Semoga selalu sehat Mbak Ria ya.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik ya, ada lagu-lagu Teti Kadi yang siap menemani pendengar semuanya. Burni, terima kasih ya sudah bergabung ya. Selanjutnya, musisi tepi zaman hadirkan memori abadikan kenangan dari Pak Mariono Tulungagung. Kemudian tadi putarkan Saling Percaya. Saling Percaya yang tadi sudah diputarkan ya Pak Mariono di awal ya, buat ini nih apa opening lagunya tadi. Jadi mungkin bisa diganti yang lain ya. Tentunya masih dari lagu-lagu Teti Kadi. Salam buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Salam, Pak Sigadi, Pak Munoto, Bobani, Pak Stioko, Pak Zaina dan semuanya. Pendengar Pos RRI Kediri ya. Oke, lagunya diganti Teringat Selalu. Teringat Selalu juga sudah tadi. Jadi dua lagu tadi, Teringat Selalu sama Saling Percaya ya. Oke. Teringat Selalu juga sudah kita putarkan, Mbak. Pak Mariono tadi enggak ngikutin dari awal sepertinya ya. Baik, lagu-lagu Teti Kadi yang lain masih banyak sekali ya. Ada Sebelum Kau Pergi, Semalam Kau Lumpur, Mampat Tidak Maaf, Kenangan Desember, dan masih banyak lagi. Bisa Anda request sampai dengan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dulu lagu-lagu Teti Kadi untuk Anda malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa

0: penting. Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang penting. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi di label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljina, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Josh Kleber. Masuk era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

0: Baik, Layu, sebelum berkembang tadi yang dirikas Bu Rini ya, semoga terhibur Bu Rini. Kita sapa lagi pendengar lainnya malam hari ini ya. Oke, di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Sisi
1: di tepi jalan. Hadirkan memori, abaikan kenangan.
0: Oke, siap. Bu Bani, apa kabarnya?
1: Alhamdulillahnya kak, mendingan patuknya ini.
0: Oke, mendingan ya, udah sehat.
1: Dan lagunya terserah Mbak Aulia dikasih apa mau.
0: Oke, siap, baik. Salam buat siapa?
1: Kalau Pak Menoto, Pak Menoto, Lidul. Bu Eti, Mama Banda, Bu Sita, Bu Rini, Bu Siti Aisyah, dan semuanya. Untuk okay. Mulia, semoga diberi kesehatan sekeluarga.
0: Oke, baik. Terima kasih doanya Bu Bani ya.
1: Sama-sama.
0: Siap. Baik, terima kasih.

Baik, kita sapa lagi selanjutnya. Oke, Pak Mario, lagunya diganti yang mana nih? Senandung Rindu atau Tanpamu ya? Oke, baik, nanti saya siapkan ya. Oke, selanjutnya di WhatsApp, selamat malam musisi TV Zaman, hari kami memori abadikan kenangan. Kapan lagi? Salam untuk semuanya, semoga sehat bahagia selalu. Ibu Rahayu di Tulungagung ya. Lagunya apa nih? Lagunya Kapan Lagi ya.

Oke, selanjutnya bisa bergabung di line teleponnya 0354310 1108, atau bisa di SMS WhatsAppnya 0857255352550 atau 0812346002089.

Baik, di WhatsApp selamat malam, request Tetika di pergi ke bulan Balia, salam fans RRI Kediri dari Pauki di Bangsal Kediri Kota.

Baik. Sampai kita siapkan lagu-lagu yang sudah masuk malam hari ini. Pergi ke bulan ya. Yang lainnya masih kita tunggu ya di musisi tepi zaman ya. Hadirkan memori, abadikan kenangan yang bisa Anda request malam hari ini, masih di SMS dan juga WhatsApp di line yang sama ya. Oke, Teti Kadi yang tentunya sekarang masih eksis ya, tapi sudah menjadi seorang politikus begitu. Jadi bernama lengkap Maria Teti Kristanti Kadi, lahir 3 April 1952, pemeran penyanyi dan politikus berkebangsaan Indonesia. Ya deh, aktif atau masa kemasannya dulu di tahun 60-an, tahun 70-an begitu ya. Dengan beberapa lagu hit seperti Sepanjang Jalan Kenangan ya, yang turut melambungkan namanya di belantika industri musik Indonesia saat itu.

Kalau ngomongin Titik Adi itu lagu yang mempopulerkan namanya tuh Pulau Seribu ya, dan Teringat Selalu yang kita sudah nikmati tadi bersama-sama. Sebagian besar lagunya diiringi oleh band Zainal Combo, yang mana juga ini lagu-lagu Titik Adi ini banyak diciptakan oleh saudarinya ini Arianto, yang pada akhirnya tahun 1960-an hingga pertengahan 70-an bisa dibilang sebagai puncak karir bagi Titik Adi sebagai penyanyi solo dan bersanding dengan nama-nama besar seperti Lee Suryani, Ernie Johan, Sandora, ataupun juga Titi Puspa. Lagu-lagunya terkenal ada Mimpi Sedih, Mawar Berduri, dan Layu Sebelum Berkembang yang juga sudah kita putarkan tadi ya. Kepiawannya bernyanyi turun kepada ketiga anaknya yaitu Inu, Mala, dan Tantra. Yang membentuk grup band bernama Numata yang selama vakum pada tahun 2007 tadi berkolaborasi dengan Numata bahkan lagu berjudul Penjaga Hati ya.

Baik, kita nikmati dulu lagu-lagu Teti Kadi selanjutnya di malam hari ini. Tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Kediri. Kenal formasi dan inspirasi.

0: Ibu Sarwenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Eksplorasi. Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar masih di Musisi Tepi Zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan ya, yang tentunya kita nikmati bersama-sama di edisi malam hari ini ya, Minggu 6 September 2026. Baik, yang mau request masih kita tunggu malam hari ini di 0354310108 atau di SMS WhatsApp-nya ya 0812-3460-089 atau di 0857-2535-2550. Baik, di 0354310108 kita coba sapa ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Musisi tepi zaman hari ini.
1: Ulang musisi tepi zaman, lagu Letetik Kadi.
0: Gimana?
1: Iya kan, lagu Letetik Kadi kan.
0: Iya betul, baik.
1: Iya gitu. Apa kabar Mbak Lia?
0: Kabar baik. Pak Ahmad gimana kabarnya juga?
1: Ya alhamdulillah lagi baik. Tetangga sekarang di daerah Banten lagi ada sedikit goncang, masyarakat Banten mau Gunung Krakatau sekarang.
0: Betul. Gimana ini?
1: Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan ke Kertajati.
0: Iya, betul. Lagi Kertajati banyak debu ya.
1: Bahaya 80 km dari tempat saya
0: dekat ya.
1: Itu kan iya Pantura itu dekat ke Cirebon, Kuningan kan itu aja. Pantura saya jalur selatan
0: Baik. Cuma
1: kurang begitu ramai, bandara komersilnya juga agak ramai di daerah kabupaten, tempat kabupaten juga daerah timur.
0: Okay. Yang penting aman ya di sana ya Pak ya.
1: Ya aman.
0: Jaga diri, pakai masker ya, biar nggak terhirup.
1: Kesini belum ada abunya, kesini belum ada.
0: Belum sampai situ ya, alhamdulillah kalau gitu ya.
1: Hanya baru sekitar tengah Banten dan Tangerang aja, itu kan Jakarta mungkin ada.
0: Iya,
1: gitu,
0: semoga nggak sampai situ ya, karena memang anginnya kenceng ini. Mungkin anginnya nggak ke arah situ ya.
1: Iya, kalau angin sepoi-sepoi membalia menusuk hati enak, rasanya dingin.
0: Baik. Mau request apa hari ini, lagunya dari Teti Kadi?
1: Layu Sebelum Berkembang.
0: Sudah di request tadi.
1: Sudah
0: diputar tadi.
1: Ini aja lah lagu apa teh? Lagu itu teh. Sepasang rusa dilanda asmara, mereka pergi berdua-dua. Kalau sepasang rusa juga tengah apalah itu lagu itu tuh.
0: Apa sepasang rusa?
1: Menikmati udara. Nah itu ada.
0: Sepasang rusa ketika dia.
1: Itu. Ya sepasang rusa kan lagi dilanda asmara. Jadi dilanda asmara itu bukan hanya manusia, ternyata hewan juga sama.
0: Iya. Siap.
1: Karena setiap makhluk yang bernyawa oleh Allah diberi rasa cinta itu kan.
0: Iya. Baik.
1: Gitu, iya.
0: Baik, salam buat siapa ini?
1: Salam-salamnya pertama-tama buat Pak Sukarji ya. Buat Kang Maman yang udah lama dengar suaranya. Buat Pak Setioko, buat Pak Tarji, ada juga buat Pak Ledo yang Purba, Pak Selamat, ada juga Pak Selamat, Mas Gilang, ada juga ada Bunda Sita, ada Bunda Lili, ada Bunda Bunda Rini, buat Ibu Parida tuh di Palu, itu juga buat Pak Ramadan, Teh Dinda, semua-semuanya aja ya, itu ya.
0: Baik.
1: Mbak Ria ya, Sumur Digantung, Telaga dari Singkawang. Seumur aku di Bandung, tak tahu harga bawang.
0: Baik. Agak nyambung ya, terima kasih. Pak Ahmad ya.

0: Baik, selanjutnya kita coba sapa lagi di malam hari ini ya. Halo, selamat malam, musisi tepi zaman.
1: Halo, selamat malam, musisi tepi zaman. Abadikan memori, abadikan kenangan.
0: Abadikan kenangan.
1: Ya.
0: Baik, ini dengan?
1: Oh, kok lupa ya? Memangnya rusak ya?
0: Gimana?
1: Memangnya rusak suara saya.
0: Ini nomornya nggak kesimpan soalnya.
1: Loh ini memang, loh ini kan di telepon yang 0354.
0: Bukan? Bukan ini di telepon biasa. Oh, Pak Selamat ya ini ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Ya. Ini nomor ini.
1: Makanya tadi nggak ada nada dering, tapi kok diterima gitu loh.
0: Oke, baik. Apa kabarnya Pak Selamat?
1: Alhamdulillah sehat, Naulia sehat, keluarga,
0: ya,
1: putra putri sehat semua ya.
0: Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ngomong-ngomong di Parek, gimana cuaca? Masih dingin-dingin setengah sumur.
0: Iya, masih apa ya? Masih, ya dingin karena angin, kayak.
1: Oh, enggak di Tulungagung sumur enggak dingin enggak.
0: Oh,
1: gimana ya? Mana baru pulang ya? Dari apa itu mau terapi nih tadi. Ya, kegiatan masih terakhir hari Rabu.
0: Oke, masih full,
1: campur
0: ya.
1: Tarian 200 meter dari gubuk saya ke selatannya. Okay. Jadi 6 rumah datang gitu. Hari Rabu. Ini lagunya Pulau Seribu sudah ya?
0: Pulau Seribu belum.
1: Belum ya, nanti 10.000 saja.
0: Oh, 1.000.
1: Salamnya Nunut Bung Irwan.

Baik ya. Di musisi tepi zaman tadi kata Tadi malam hari ini ya, banyak ternyata ya lagu pecinta lagu-lagunya Tati Kadi yang muncul malam hari ini. Karena memang ini ya, eksisnya sudah lama dan juga dulu banyak peminatnya juga, banyak penggemarnya juga ya. Karena mungkin merasa cocok kan dari lagu-lagunya begitu ya, yang kebanyakan ciptaan dari saudaranya Arianto.

Baik, kita putarkan lagi lagu-lagu Teti Kadinya malam hari ini ya, tetap menemani pendengar semuanya di Musisi Tepi Zaman akhir pekan ini Minggu 6 September 2026.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner.

Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tadi salah satu lagu Titi Kadi ya berduet dengan tiga anaknya ya dalam satu grup band Numata dengan judulnya tadi Penjaga Hati ya. Semoga ini bisa menambah informasi lagu-lagu Titi Kadi ya. Jadi tidak ada lagu originalnya aja tapi juga featuring-featuring atau duet-duet dengan pendengar lainnya. Dengan penyanyi lainnya maksudnya ya.

Teti Kadi ini memang masih banyak sekali ya yang bisa Anda request, begitu banyak yang belum ya, kita putarkan, kita dengarkan malam hari ini, karena memang salah satu musisi yang sudah lama sekali ya, dari tahun 60-an, yang tentunya walaupun sekarang sudah gak eksis, tapi lagu-lagunya sudah banyak sekali begitu ya.

Baik ya, semoga bisa menghibur pendengar semuanya di Musisi Tepi Zaman edisi malam hari ini bersama dengan Teti Kadi ya. Kita berjumpa lagi di minggu selanjutnya, di pekan selanjutnya, di jam yang sama, pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Masih menemani pendengar semuanya di Kediri malam ini, plus 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Suwer banget ini teh hangatnya, Mas Bejo. Tapi saya kok dari tadi tertarik ya sama itu loh, yang di tembok kok banyak pot tanaman jejer-jejer kayak jualan bunga aja. Ijo, subur-subur loh itu.
1: Oh iya pak, biasalah, rumahnya orang baru nikah. Itu namanya urban farming Pak Arman, pertanian dengan memanfaatkan lahan sempit di rumah buat nanam sayur sama buah.
0: Walah gitu, memang kreatif ya kalau pasangan muda. Tapi kita kan di perumahan Thomas, tanahnya semen, paving block semua. Memang bisa ya tanam-tanam begitu?
1: Oh, bisa banget, Pak. Apalagi rumah Pak Arman kan lebih besar tuh. Kami pakai metode hidroponik, pot gantung, sama vertikultur di dinding. Hitung-hitung buat ketahanan pangan keluarga, Pak. Biar istri nggak sedikit-sedikit ke pasar beli belanjaan makanan gitu loh, Pak.
0: Oh, jadi yang kapan hari Mbak Marsanda, istrinya Mas Bejo, antar tumis sawi pedas ke rumah saya itu, semua bahannya ambil dari rumah sendiri ya? Wah, jadi tertarik saya.
1: Hehehe, monggo pak, kita manfaatkan setiap sudut rumah kita. Hijau lingkungannya, hemat dan sehat warganya.
2: Mari sukseskan urban farming.
1: Wujudkan lingkungan asri dan pangan mandiri.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau GMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan.

Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Sudahkah Anda familiar dengan Istana Tampak Siring? Istana Tampak Siring adalah satu dari 7 Istana Kepresidenan Indonesia yang berada di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Istana Kepresidenan Tampak Siring cukup unik dibandingkan dengan 6 Istana Kepresidenan lainnya di Indonesia. Jika istana-istana lain merupakan bangunan warisan masa kolonial Hindia Belanda, istana yang terletak di Gianyar ini adalah satu-satunya yang dibangun sepenuhnya setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembangunannya dimulai pada tahun 1957 atas prakarsa Presiden Soekarno. Kala itu, sang presiden menginginkan adanya tempat peristirahatan yang representatif bagi keluarga presiden maupun tamu-tamu negara di Pulau Dewata. Pembangunannya rampung sepenuhnya pada tahun 1963 di bawah arahan arsitek R.M. Sudarsono. Arsitekturnya mengusung gaya modernisme yang dipadukan secara harmonis dengan unsur-unsur kearifan lokal Bali. Kompleks istana seluas 19 hektar ini terdiri dari beberapa gedung utama. Wisma Merdeka berfungsi sebagai kediaman pribadi presiden, sementara Wisma Negara diperuntukkan bagi tamu-tamu negara yang menginap di sana.

di Kediri malam ya. Selamat beristirahat untuk semuanya, dan malam hari ini saya akan ajak Anda untuk menyimak kisah menarik ya dari Nurdini Prihastiti. Ya, siapa sih sosoknya ya? Beliau ini siapa? Penyandang disabilitas yang seringkali mengalami keterbatasan ganda yang menjadi fokusnya. Jadi bukan hanya keterbatasan yang ada pada diri mereka, namun juga kesempatan untuk menunjukkan potensi mereka. Alhasil segala bakat dan kemampuan dari penyandang disabilitas teman-teman kita ini tidak tersalurkan ya, dan tidak teraktualisasi untuk menuai prestasinya. Padahal para penyandang disabilitas juga menyimpan kreativitas tanpa batas, sehingga eksplorasi potensi menjadi penting untuk dilakukan ya. Hal ini yang dipahami oleh Nurdini Prihastiti yang akan dipanggil Dini melalui jenama Damakara. Ia memberdayakan penyandang disabilitas untuk berkarya di bidang fashion miliknya. Hasilnya pendengar, karya tersebut bukan sekedar ruang ekspresi bagi para penyandang disabilitas, namun juga menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Bahkan karya-karya yang dihasilkan berhasil dipamerkan pada ajang peragaan busana internasional. Jadi ia berkomitmen ya bersama dengan tim membuat Damakara sebagai sebuah wadah penyandang disabilitas ya untuk bisa berkarya dan merangkul mereka ini ya, dan mereka percaya bahwa sejatinya berkarya ini tidak mengenal keterbatasan. Dan gagasan untuk memberikan ruang bagi disabilitas ini tidak datang tiba-tiba ya. Jadi tidak serta-merta langsung menjadi gerakan utamanya begitu ya. Selepas lulus dari studi S1 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB University, Dini bekerja di sebuah perusahaan nasional terkemuka. Di perusahaan tersebut, perempuan kelahiran Lamongan, Jawa Timur ini memiliki karir yang cemerlang. Namun pada suatu waktu dia merasa belum memberikan banyak manfaatnya kepada masyarakat. Ia pun mengundurkan diri dari perusahaan tersebut lalu pindah ke Bandung. Nah, di Kota Kemang inilah ia melanjutkan kuliah S2 administrasi bisnis di Institut Teknologi Bandung dan membuka usaha di bidang konveksi bersama sang suami. Dan ia merasa dengan berbisnis, manfaat yang bisa ia berikan sepertinya akan lebih banyak untuk masyarakat, dalam artian ia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekitarnya ataupun membuat bisnis yang memiliki manfaat lebih banyak lagi. Namun niat mulai itu tak berjalan mulus. Baru beberapa tahun merintis bisnisnya, usahanya, dan suami menghadapi ujian. Kapal yang mengangkut produk pesanan kalian di Kalimantan terbakar hebat di tengah lautan, dan si jago merah menghancurkan seluruh kapal dan isinya yang termasuk seragam dan souvenir pesanan dari klien tersebut. Alhasil, Dini harus memproduksi ulang produk-produk tersebut dan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Toh, ya tak mau menyalahkan siapa-siapa ya, karena memang momen bencana ini justru menjadi ruang refleksi bagi dirinya. Seperti apa ya, Dini menghadapi beberapa cobaan ya yang terus menghampirinya untuk bisa memberikan ruang berkarya bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kita akan simak kisah lengkapnya di kisah inspiratif malam hari ini.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, kita masih membahas kisah Nurdini Priastiti yang buka ruang berkarya bagi penyandang disabilitas. Karena memang niatnya untuk membuka usaha itu untuk membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitarnya. Tapi memang ada saja ya ujian-ujian yang terus dirasakannya ya, dilaluinya bersama dengan sang suami begitu ya. Jadi dari hasil kontemplasi Dini dan suami, keduanya sepakat untuk memulai aksi filantropi di tengah aktivitas bisnis Damakara. Karena kejadian rugi karena kapal terbakar itu memang menyadarkannya bahwa sebenarnya semuanya ini milik atau titipan begitu ya. Basisnya tetap bertumpu pada lini usaha mereka di bidang sandang dan konveksi, namun Dini terus mencari model filantropi yang beri kebermanfaat yang lebih luas. Pada mulanya Damakara merangkul para perajin dan penjahit perempuan di sekitar tempat usahanya di Bandung dan beberapa kota di Jawa Barat. Tapi dalam perkembangannya ia memperluas kebermanfaatan dengan mengajak kaum rentan yang selama ini terlupakan, yaitu penyandang disabilitas. Sejak itu, Dini mantap untuk melibatkan kaum disabilitas dalam pekerjaan karya Damakara. Pelibatan penyandang disabilitas pada karya-karya Damakara itulah yang melatari berdirinya Damakara Foundation pada 2024 lalu, dan Dini kemudian juga menggandeng lembaga sosial Our Dream Indonesia dan Art Therapy Center Widyatama. Damakara Foundation juga mengembangkan sejumlah program seperti kelas gambar bagi disabilitas melalui pendampingan oleh ART fasilitator secara one on one, satu difabel satu pendamping. Kelas ini tidak hanya melatih keterampilan seni dan motorik halus, tapi juga mengasah imajinasi, konsentrasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri para difabel ya. Dan Dini menegaskan pengalaman bertemu dan bertukar pengalaman bersama dengan teman-teman disabilitas serta menumbuhkan keperluan pada sama dari kegiatan yang dilakukan lembaga ini turut memantik semangatnya untuk berbagi dan memberikan manfaat bagi sama, terutama bagi kalangan yang terpinggirkan. Tadi pendengar, kisah Nurdini Priastiti yang buka ruang berkarya bagi teman-teman penyandang disabilitas yang bisa kami hadirkan di kisah inspiratif malam hari. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya ya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun, yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
2: Dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mau diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal formasi dan inspirasi.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Sinar Sel saya Arwanda hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini, edisi di awal pekan ya, hari Senin, kalender 7 September 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti berapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini ya, mudah-mudahan sehat-sehat juga berbahagia selalu. Yang akan mulai aktivitasnya, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada pun rangkaian acara yang akan hadir untuk memandu pendengar semua, yang mana saat ini selagi kita akan menyimak bersama-sama kajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Dr. Rohma Istiqomah SS MPDI selaku Kaprodi MPI STAI Mahat Ali Al-Hikam Malang, yang kemangat topik yaitu mendidik dengan cinta bukan dengan luka. Nah, semua bisa berinteraksi dengan Ustazah Rohma nantinya ya melalui jalur on air ya 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya, kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri. Dalam penyajian Kediri pagi ini sekedar informasi, mana nantinya kita akan berdialog ya bersama dengan perakirawan dari BMKG ya, stasiun BMKG Statement Doho Kediri ya. Bagaimana nantinya BMKG dari stasiun Doho Kediri akan memberikan informasi seputar perakiraan cuaca ya, yang terjadi pada hari ini. Lalu bagaimana dampak yang terjadi terkait dengan beberapa gunung yang meletus ya di Indonesia, terutama yang ada di Jawa Timur, yaitu ada di Gunung Semeru ya kemarin ya sempat meletus. Apakah ada dampaknya? Lalu bagaimana terkait dengan angin kencang yang terjadi pada siang hari, apakah itu dampak dari musim kemarau atau seperti apa, nantinya akan disampaikan ya oleh BMKG, stasiun BMKG Statement Doho Kediri. Lalu pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita sentra akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta, kemudian lagi di RRI Pro 1 Kediri. Dalam penyajian Kediri Menyapa musik dan informasi sesi yang kedua. Lalu pada pukul 8 nantinya pendengar ya, kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami dalam program Dialog Pagi Kediri Menyapa bersama dengan Bapak Insinyur Haji Sukamparwadi selaku Direktur Paskomnas Indonesia, yang topik yaitu tengkulak musuh petani atau mata rantai ekosistem perdagangan pertanian yang masih dibutuhkan. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Sukam nantinya ya melalui jalur on air ya 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Pada pukul 9 kita bergeser untuk menyimak Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya, yang nantinya saya ditemani oleh rekan-rekan dari adik-adik makan dari UIN magang ya, dari UIN Syekh Wasil ya Kediri, sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menyimak kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini mendengar, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 354 1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillah rabbil alamin, bahwa kita sudah mendengarkan bersama-sama nantunan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amanah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kemudian memerari Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi mendengarnya. Kita sudah tersambung dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah ya, Dr. Rohma Istiqomah SSMPDI selaku Kaprodi MPI STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang, yang akan mengangkat topik itu mendidik dengan cinta bukan dengan luka. Bangga semua bisa berinteraksi ya dengan Ustazah Rohma nantinya melalui jalur on air ya 0354 310 1108, ataupun dijawab pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 346 00289 atau di 0857 253 5256. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustazah Rohma. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Mas Aril.
1: Siap, gimana kabarnya? Sehat Ustazah nggih?
2: Iya sehat alhamdulillah.
1: Siap, monggo silakan untuk buka di banyak Ustazah.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pagi ini masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, dan yang tidak kalah penting adalah nikmat masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, dan juga bisa mendengarkan kajian Mutiara Pagi melalui RRI Kediri ini ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan semoga sampai kepada kita semua sebagai umat beliau yang senantiasa berusaha mengikuti ajaran dan keteladanan beliau. Bapak, Ibu, dan sahabat Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kelapangan hati, dimudahkan rezekinya, urusannya, dan juga yang sedang memiliki persoalan, semoga Allah segera memberikan jalan keluarnya.
1: Amin.
2: Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin setiap hari kita lakukan, tetapi terkadang kita tidak sempat berhenti sejenak untuk merenungkannya, yaitu tentang bagaimana kita mendidik anak dengan cinta bukan dengan luka. Jadi ketika kita mendengar tema ini, mungkin ada yang berpikir nih di antara kita, bukannya selama ini juga mendidik anak itu dengan cinta ya? Saya bekerja untuk anak, sekolah, menyekolahkan anak di tempat yang bagus itu juga bentuk cinta, memenuhi segala kebutuhannya, membelikan makanan, pakaian, rela mengalah, tidak membeli sesuatu gitu untuk dirinya sendiri ya demi anak gitu. Iya betul, semua itu memang bentuk cinta. Tetapi pagi hari ini mari kita melihat cinta dari sisi lain nih. Bukan hanya tentang apa yang kita berikan ke anak, tapi juga tentang apa yang anak rasakan ketika bersama kita. Karena terkadang orang tua itu sangat mencintai anaknya, tetapi cara menyampaikannya, menyampaikan cinta tersebut itu justru membuat anak terluka. Ada orang tua yang sangat sayang kepada anaknya, tetapi ketika anak melakukan kesalahan, kata-kata yang keluar sangat keras. Ada orang tua yang ingin anaknya sukses, tapi setiap hari anaknya malah dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Ada juga orang tua yang ingin anaknya rajin belajar, tetapi setiap kali nilainya nggak sesuai gitu dengan keinginan orang tua, nilainya turun, anak langsung disebut bodoh. Disinilah kita perlu belajar, perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri selaku orang tua ya. Kira-kira cara kita mendidik selama ini itu membuat anak semakin dekat dengan kita atau justru semakin takut nih dengan kita. Nah, ini pertanyaan yang sederhana tetapi sangat penting. Karena tentu kita ingin anak kita itu menjadi anak yang baik, rajin sholat, belajar, menghormati orang tua, memiliki akhlak yang baik, memiliki masa depan yang bagus. Tetapi mari kita bertanya lebih dalam lagi kepada diri kita. Nah, ketika anak kita memiliki masalah gitu, kira-kira mereka datangnya ke siapa gitu? Apakah ke kita sebagai orang tua ataukah malah ke orang lain? Orang lainnya berbentuknya ya ke temannya atau gurunya atau yang lebih parah lagi dengan gadget atau sosial media. Bayangkan suatu hari anak kita pulang dengan wajah yang murung, kemudian lah kita bertanya, kenapa nak kok murung, ada masalah tah? Nah, anak kita pasti kalau misalkan tidak dekat dengan orang tuanya pasti jawabnya nggak apa-apa, saya nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, padahal sebenarnya dia sedang menghadapi masalah dengan temannya, atau mungkin dia mendapatkan nilai yang buruk. Jadi kira-kira kenapa nih dia atau anak kita gak mau bercerita dengan kita? Nah, bisa jadi itu bukan karena dia tidak membutuhkan orang tuanya, tetapi sebetulnya karena dia takut dengan respon orang tuanya. Apalagi kalau misalkan usianya usia-usia sudah remaja ya, pasti pikirannya, aduh kalau aku mau cerita nanti dimarahi gak ya, dibilang salah gak ya, dibandingkan dengan kakak gak ya, dibandingkan dengan anak orang lain gak ya. Nah, akhirnya anak itu akan memilih diam. Jadi anak yang diam itu belum tentu tidak punya masalah. Bisa jadi nih dia itu sedang belajar menyimpan masalahnya sendiri karena merasa tidak memiliki ruang yang aman untuk bercerita. Maka pendidikan dengan penuh cinta itu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu menciptakan rasa aman. Para pendengar radio RRI Kediri yang dirahmati Allah, Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kasih sayang dan kelembutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawli. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ayat tersebut itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam konteks hubungan beliau dengan para sahabat. Tetapi nih ada pelajaran yang sangat penting untuk kita semua, bahwa Allah itu menunjukkan kelembutan itu mendekatkan, sedangkan kekasaran dapat membuat seseorang itu semakin menjauh. Coba kita lihat dalam keluarga nih. Kalau seorang anak melakukan kesalahan, lalu orang tua itu berkata lemah lembut, misalkan, nah, yang kamu lakukan itu tadi kurang benar.

pembuatannya salah, belum tentu paham. Nah, inilah perbedaan antara membuat anak takut dengan mendidik anak sadar. Kalau kalau anak hanya takut kepada kita, ketika tidak ada kita, itu belum tentu dia melakukan kebaikan. Tetapi kalau kita kalau anak kita itu memahami nilai kebaikan, maka meskipun orang tuanya tidak melihat, insya Allah anak kita itu tetap berusaha melakukan hal yang benar. Nah, inilah tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu apa orang tua ini nggak boleh marah? Apa orang tua ini harus harus menuruti keinginan anaknya gitu? Ya tentu tidak. Jadi mendidik dengan cinta itu bukan berarti memanjakan. Anak-anak itu tetap harus memiliki aturan, belajar disiplin, belajar bertanggung jawab, belajar memahami mana yang boleh dikerjakan, mana yang boleh mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi mendidik dengan cinta itu bisa membedakan antara tegas dengan keras. Kalau tegas itu kan berarti kita memiliki batasan. Tetapi kalau keras itu kita menyampaikan batasan itu dengan cara melukai, dengan cara kata-kata yang keras gitu. Misalnya ini sangat berhubungan dengan anak zaman sekarang ya. Anak yang sering bermain HP terlalu lama. Nah, orang tua itu bisa mengatakan, "Nah, sudah yuk main HP-nya yuk. Kan tadi sudah janjinya sudah 1 jam. Jadi sudah ya, HP-nya disimpan, nanti lagi, besok lagi." Nah, itu tegas walaupun dengan kata-kata yang apa namanya? Tidak keras. Nah, itu tegas. Tadi batasannya 1 jam, ya sudah berarti nontonnya 1 jam saja. Beda kalau misalkan kita mengatakan HP terus nih, kamu nih memang gak bisa dibilangin. Nah, itu bukan sekedar apa ketegasan, jadi ada penghinaan gitu di dalamnya. Padahal ini ya, masalah sebenarnya adalah kan anak terlalu lama bermain HP. Jadi yang perlu diperbaiki adalah perilakunya, bukan harga dirinya. Jadi kita bisa mengatakan perbuatanmu kurang tepat, tapi jangan sampai kita mengatakan kamu ini memang anak yang gak baik gitu. Nah, karena anak itu kan melakukan kesalahan, bukan berarti anak itu adalah kesalahan itu sendiri. Nah, ini penting sekali ya. Kadang juga tanpa sadar kita memberikan label kepada anak gitu. Misalkan anak nakal, anak malas, anak bodoh, anak susah diatur.

gitu. Jadi ketika mendapatkan nilai rendah, dia juga akan mengatakan, ya orang saya ini bodoh kok, kata orang tua saya juga, saya bodoh gitu. Nah, padahal bisa jadi anak tersebut itu bukan bodoh, tetapi hanya belum menemukan cara belajar yang sesuai. Jadi jangan sampai kita melabeli anak kita dengan hal-hal yang negatif, karena itu nanti akan masuk ke kepala dia, masuk ke dalam diri dia, dia akan mempercayai kata-kata yang kita gunakan tersebut gitu. Ketika anak dilabeli nakal ya, dia lambat laun gitu, dia akan percaya bahwa oh iya aku nih nakal, oh iya nih aku nih malas gitu, ya udahlah nggak usah belajar. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi mari kita ganti kalimatnya dengan kalimat yang kira-kira itu tidak sampai melukai anaknya. Karena ya kita balik lagi ya, kalau kita menggunakan kata kasar itu maka dampaknya juga

seorang pendidik. Beliau itu mendidik orang dewasa, mendidik keluarga, masyarakat, dan juga beliau itu sangat memperhatikan anak-anak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Jadi kasih sayang dalam Islam itu bukan hanya sesuatu yang kita rasakan dalam hati. Jadi kasih sayang itu harus melihat dalam perilaku. Kalau kita mengatakan sayang kepada anak, ya maka anak juga harus bisa merasakan bahwa dirinya itu disayangi. Jadi ada sebuah kisah, jadi Rasulullah SAW itu pernah mencium cucunya Hasan bin Ali, ya. Kemudian ada seseorang yang mengatakan bahwa orang tersebut itu memiliki banyak anak, tetapi ia tidak pernah mencium anak-anaknya. Rasulullah kemudian itu mengingatkan gitu betapa pentingnya tentang kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang kepada anak itu bukan sesuatu yang memalukan gitu. Memeluk anak bukan berarti kita kehilangan kewibawaan. Mencium kening anak itu juga bukan berarti kita memanjakannya. Kita itu dengan cara memeluk, dengan cara mencium kening gitu. Itu bahasa lain dari ayah itu, ayah nih sayang kamu, ibu nih sayang kamu. Jadi ini bukan sesuatu yang berlebihan gitu. Justru anak perlu mendengar dan merasakan itu, bahwa orang tuanya itu sayang kepada dia. Para pendengar Mutiara Pagi, kadang kita juga sebagai orang tua itu terlalu banyak memberikan nasihat. Bangun tidur diberi nasihat, mau sekolah, pulang sekolah, mau tidur, itu dinasihati terus. Sampai anak itu mungkin berpikir, duh ya nanti kalau ketemu ayah atau ibu gitu, pasti nih diberi nasihat gitu. Nah, padahal ada kalanya anak kita itu sebenarnya gak butuh nasihat, tapi mereka hanya butuh kita itu untuk duduk di sampingnya, mendengarkan ceritanya, terus memeluknya, terus menanyakan hari ini bagaimana, pelajarannya gimana gitu. Jadi kemudian kita benar-benar mendengarkan. Jadi harus benar-benar mendengarkan, bukan sambil melihat HP gitu. Anaknya cerita, orang tuanya lihat HP, nonton TV, sambil kerja karena kerjaan di kantor belum selesai, akhirnya dibawa ke rumah terus mengerjakan ya kerjaan tersebut. Anaknya mau cerita, orang tuanya masih sibuk kerja. Tapi memang benar-benar hadir gitu. Karena salah satu bentuk cinta yang paling mahal itu sebenarnya ya bukan barang, tetapi kehadiran orang tuanya. Orang tua itu bisa membelikan anaknya HP, tem, tapi tidak memiliki waktu misalkan 15 menit saja untuk mendengarkan anaknya. Jadi taruh HP-nya, taruh kerjaannya, mari kita dengarkan cukup 15 menit saja gitu untuk mendengarkan cerita-cerita anaknya. Jadi 15 menit ini adalah waktu yang berharga itu bagi anaknya. Jadi anak itu merasa mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, hal lain juga yang sering terjadi adalah membandingkan anak. Lihat tuh kakakmu, lihat tuh temanmu aja bisa, kamu kok bisa? Ih, anaknya Pak A gitu, itu nilainya bagus, kamu kok enggak? Kenapa? Kenapa sih kamu enggak kayak dia gitu? Nah,

0: Sebenar, biasanya anak membanding, orang tua membandingkan itu memang niatnya untuk memotivasi ya, tapi kita perlu berhati-hati nih, karena ketika anak terus dibandingkan, yang tumbuh itu bukan selalu motivasinya, bisa jadi justru rasa rendah dirinya. Akhirnya anak mulai berpikir, kalau saya sering dibandingkan, berarti saya tidak cukup baik dong. Gitu. Padahal setiap anak itu kan memiliki keunikan gitu. Ada yang cepat belajar matematika, ada yang cepat ngomongnya cepat, pandai berbicara, ada yang suka menggambar, ada yang senang membantu orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Maka tugas orang tua itu bukan menjadikan anak kita sama dengan anak orang lain. Jadi tugas kita adalah membantu anak menemukan potensi terbaik yang Allah titipkan kepadanya. Jadi ada satu bagian yang menurut saya ini penting untuk kita renungkan bersama. Kadang orang tua mengatakan ya, dulu loh saya dididik keras oleh orang tua, saya dipentak, dipukul, dibandingkan, toh saya sekarang baik-baik aja. Nah, mungkin kita memang bisa tumbuh, tetapi pertanyaannya bukan hanya apakah kita berhasil tumbuh. Pertanyaannya adalah apakah semua orang yang pernah kita apakah semua cara yang pernah kita alami itu harus kita ulangi kepada anak-anak kita. Kalau dulu kita pernah dibentak, itu bukan berarti kita harus membentak anak kita. Bisa jadi kita harus mengatakan sudah cukup sampai saya saja gitu. Apa yang menyakitkan kita di masa lalu itu tidak harus menjadi sesuatu yang kita wariskan kepada anak-anak. Karena anak itu adalah amanah dari Allah. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa keluarga adalah amanah, bukan sekedar kebanggaan. Anak juga bukan sekedar penerus nama keluarga, tapi anak adalah amanah dari Allah. Jadi kita perlu memberikan iman, akhlak, kasih sayang, keteladanan, dan rasa aman gitu. Jadi bukan hanya kita memberikan mencarikan sekolah yang bagus, mencarikan les yang bagus, buku yang bagus. Nah itu memang semuanya baik, tapi jangan lupa rumah tetap menjadi sekolah pertama bagi orang tua. Guru pertama bagi anak adalah orang tua. Makanya orang tua itu harus memberikan contoh untuk anaknya, karena anak itu melihat apa yang orang tuanya orang tuanya lakukan, bukan apa yang orang tua katakan atau hanya nasihat-nasihat saja, itu tidak akan didengarkan oleh anak. Jadi sekali lagi, anak itu belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Nggih, Mas Aril.
1: Siap. Baik, terima kasih untuk mukadimahnya Ustazah Roma ya. Pendengar semuanya yang ingin bergabung nantinya di segmen kedua ya, melalui jalur on air yang 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812346000289 atau di 0857253525250. Ustazah, sepertinya kita langsung ini. Enggak apa-apa nggih?
0: Oh iya, monggo.
1: Ini sudah ada penelpon yang masuk di jalur on air. Halo. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Pagi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Lek Dul di Kota Kediri.
2: Betul sekali.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo silakan langsung.
2: Di perjalanan.
1: Oh, di perjalanan. Oke, hati-hati Lek Dul. Monggo pertanyaannya apa nih Lek Dul?
2: Tadi ada bahasanya anu ya, mendidik anak. Ya.
1: Mendidik anak, benar.
2: Layar ham, wala yuham. Ini kalau dekat ini ya.
1: Iya, pertanyaannya apa, Lek Dul?
2: Ya, bagaimana mendidik anak mau menurut atau nasihat petunjuk orang tua, pakai metode apa?
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, setiap anak kemampuannya tidak sama. Itu gimana?
1: Oke.
2: Okay.
1: Siap, terima kasih Lek Dul. Siap, hati-hati Lek Dul. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
2: Inggih.
1: Oke, baik. Ada Lek Dul ini di Kota Kediri, Ustazah Rohma. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendidik anak agar anak tuh mau nurut dengan orang tua? Metode apa yang dilakukan? Sedangkan anak kan memiliki apa ya namanya ya, kemampuan yang berbeda-beda.
0: Namanya Ustazah. Baik, sebenarnya kalau metodenya sendiri itu kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Jadi mulai dari kebiasaan kecil nih, yang pertama nih, dengarkan anak sebelum menasihati. Jadi ketika anak berbicara jangan langsung memotongnya. Misalkan, Bu, tadi aku dimarahi guru. Jadi langsung berkata, pasti kamu ini yang salah. Nah, jadi coba kita jawabnya, kenapa kamu dimarahi, ceritakan kepada ibu. Nah, jadi kita dengarkan dulu gitu. Setelah kita memahami masalahnya, barulah kita memberikan nasihat. Yang kedua, puji anak nih, puji usaha anak supaya bukan hanya hasilnya. Jadi misalkan anak mendapatkan nilai 70 nih dalam ulangannya. Jadi kita jangan langsung berkata, kok cuma 70? Kenapa? Gitu. Coba katakan, kamu selama ini belajarnya gimana? Berapa lama? Mana sih yang sulit? Yuk kita belajar yuk bareng yuk gitu. Nah, jadi anak itu akan belajar bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya gitu. Dan yang ketiga itu bedakan anak dengan perilakunya gitu. Jadi jangan mengatakan kamu ini nakal, tetapi katakan mungkin perbuatanmu itu kurang baik gitu. Jadi ini membuat anak memahami bahwa dirinya itu tetap berharga, sementara perilakunya itu perlu diperbaiki. Yang keempat, luangkan waktu tanpa HP. Jadi nggak perlu 1 jam, 15 menit pun itu cukup. Duduk bersama anak, tanyakan bagaimana hari ini, apa kamu senang atau sedih. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan kecil ini itu bisa membuat komunikasi yang besar. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa mendoakan anak-anak kita. Nah, jadi kalau misalkan terkait potensi tadi, potensi anak itu kan mau berbeda-beda gitu. Ada yang bisa matematika, bisa renang, bisa apa. Nah, dengan empat
1: metode
0: usaha tadi itu, nah itu kan pertama menciptakan rasa aman gitu. Jadi apapun, kalau misalkan anak sudah aman dengan kita, nyaman, nah mereka itu akan akan bercerita apapun masalahnya, dia pengen apa. Nah baru dukungan kita sebagai orang tua gitu, dia maunya kemana, ayo kita arahkan ke sana. Seperti itu Mas Aril.
1: Siap, baik. Secara apa namanya, saya simpulkannya mungkin metodenya ada empat, yaitu yang pertama adalah pendekatan kepada anak seperti apa, ya Ustazah ya. Lalu yang kedua adalah carikan solusi, bukan menjustifikasi atau menyalahkan. Lalu ketegasan, bukan kekerasan ataupun kekasaran gitu ya. Nanti terakhir tadi Ustazah mengatakan bahwasanya harus didoakan anaknya. Apapun bentuknya, tetap anak harus didoakan agar nantinya sukses kelaknya. Walaupun dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap anak. Seperti itu Ustazah ya.
0: Betul.
1: Oke, baik, mudah-mudahan terpuaskan ini Lek Dul ya. Ustazah, sebenarnya kita berada di penghujung segmen, langsung saja nih, kesimpulan apa nih Ustazah yang bisa dibagikan? Monggo silakan.
0: Iya. Jadi kalau boleh kita simpulkan, jadi mendidik anak itu sebenarnya membutuhkan keseimbangan. Anak perlu dicintai tanpa tidak dimanjakan, anak perlu ditegaskan tapi tidak boleh dilukai. Anak perlu diberikan perlindungan tetapi juga diberi kesempatan untuk belajar menghadapi masalah. Dan yang paling penting, jangan sampai kita mewariskan luka masa lalu kepada anak-anak kita hanya karena dulu kita pernah mengalaminya. Mari kita berikan kepada anak sesuatu yang mungkin dulu belum semuanya kita dapatkan, berupa cinta, komunikasi, keteladanan, sekaligus ketegasan. Karena anak yang kuat itu bukan anak yang tidak pernah menangis. Anak yang kuat itu adalah anak yang ketika jatuh dia mau bangkit lagi, ketika gagal dia mau mencoba lagi, dan ketika menghadapi masalah dia tahu bahwa dirinya tidak sendirian. Jadi jangan wariskan luka, wariskan cinta, iman, akhlak, ilmu, dan keteladanan.
1: Oke, baik, terima kasih Ustazah untuk mukadimahnya Ustazah ya. Mudah-mudahan kajian di pagi hari ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ustazah ya. Dan juga bisa kita terapkan pada anak-anak kita. Terima kasih Ustazah. Izin saya tutup teleponnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, mendengar dengan demikian tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Dr. Rohma Istiqomah SSMPDI selaku Kaprodi MPI STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang, mengatakan itu mendidik anak dengan cinta ya, bukan dengan luka ya. Terima kasih atas atensinya, ada Lek Dul di Kota Kediri yang sudah meramaikan ya edisi pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya lagi mendengarnya tepat pada pukul 6 kita bergeser dalam penyajian warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari daerah RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana mana. Tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya kota Surabaya. Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Senin 7 September 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
2: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pemberi

0: ada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
1: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya, mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
2: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu.

0: Pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Chantianov melaporkan.
1: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
2: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jaga sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh, jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang sapi.
1: Sementara itu, Setio Budi selaku pejagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
3: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
1: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di Pasar Legi dan pejagal dapat terus berputar. Chantiano melaporkan.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Pamenang Pare mengalami fluktuasi akibat pengaruh cuaca pada puncak musim kemarau. Anne Kusuma melaporkan.
5: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamenang Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas, terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di Pasar Pamenang Pare, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
6: Lemak kecil, kalau cabai merah agak naik.
7: Dari berapa?
6: Biasanya 24 jadi 30. Naik. Ada baru ya, bisa ke 5.000 jadi 80 ke 82 lah.
5: Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Pamenang Pare, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di Pasar Pamenang juga dinilai belum terlalu signifikan.
8: Bawang putih Rp30.000, bawang merah Rp40.000, sayuran sementara masih standar.
5: Fluktuasi harga bahan pokok di Pasar Pamenang Pare terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya menyampaikan permohonan maaf secara resmi terkait gangguan kualitas air keruh, berbusa, dan berbau tidak sedap yang dirasakan oleh warga Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.

0: Layanan Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya mengalami gangguan di sejumlah wilayah dengan munculnya kandungan busa, warna yang keruh, dan bau tidak sedap. Widya Rizki, staf senior humas Perumda Air Minum Surya Sembada mengatakan, kendala yang dirasakan warga akibat kondisi air baku yang masuk ke instalasi pengolahan air minum Karang Pilang mengandung polutan yang tinggi. Lebih lanjut, dikatakan Widya, hal tersebut diperkuat dengan temuan adanya busa yang mengambang di Kali Berantas.
1: Teman-teman dari IPAM Karang Pilang juga sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan penambahan air baku, terus kemudian di proses aerasi juga akan ditambah untuk oksigennya ya. Kemudian untuk pipa-pipa jaringan yang ke rumah pelanggan di pipa primer sekunder juga kita lakukan yang namanya washout ya, atau pembersihan jaringan pipa. Kemudian untuk yang ke rumah pelanggan kami juga melakukan flushing atau membuka washout-washout yang ada di jaringan.
0: Untuk itu, ia menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang dirasakan oleh masyarakat. Kini, upaya perbaikan tengah dilakukan, serta membuka layanan air bersih menggunakan truk tangki yang dapat diakses melalui WA Center. Faris Yarbo melaporkan.
2: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doho Kediri diyakini mengurangi penumpukan jemaah di Bandara Juanda. Ayu Citra berikut melaporkan.
3: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doho Kediri diyakini mampu mengurangi penumpukan jemaah di wilayah Bandara Juanda di Sidoarjo. Hal itu mendapat dukungan dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa. Ia mengatakan dengan adanya embarkasi haji di Kediri, maka perjalanan jemaah menuju Tanah Suci kini tidak lagi diawali dengan tahapan panjang melalui Surabaya dan Sidoarjo.
4: Untuk ke haji ya, kalau saya pribadi menanggapi sebagai hal yang positif ya. Karena itu harapannya bisa mengurangi jarak tempuh juga agar jemaah haji itu lebih nyaman ya, terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan itu bisa nggak terlalu semua harus ke Surabaya. Gitu.
3: Ditambahkan oleh Anang, kehadiran embarkasi haji di Bandara Doho Kediri ini akan sangat membantu jemaah dari wilayah Selingkar Wilis masing-masing di Kabupaten Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan daerah sekitarnya. Sementara itu, General Manager Five Hotel Kediri Kasila Arimba Grich menyebutkan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh memang sudah melakukan survei ke embarkasi Haji Kediri. Bahkan sesuai dengan evaluasi kunjungan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf pada akhir Agustus 2026, maka dipastikan hotel di area Simpang 5 Gumbel Kediri bahkan menjadi tempat transit jemaah pada tahun 2027.
5: Jadi memang kemarin kebetulan Menteri Haji juga di sini survei tempat. Karena saya rasa kalau dari lokasi sementara ini baru kami yang representatif ya. Karena apa? Mereka tentunya pakai bus yang sangat banyak. Kalau di tempat lain kan belum punya fasilitas seluas itu. Nah kalau kami kan ya parkiran luas. Sampai kemarin yang mudah-mudahan jadi.
3: Untuk itulah, maka sejumlah skema saat disiapkan agar kapasitas kamar hotel dan fasilitas pendukung lainnya dapat dimaksimalkan. Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, program studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar Sosiologi Competition of UNESA 2026 sebagai wujud implementasi pemikiran sosiologis para peserta lomba dalam bentuk artikel. Faiz Putra berikut melaporkan.
6: Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya menggelar Sosiologi Competition of UNESA atau SOSIUS 2026 sebagai wujud implementasi pemikiran sosiologis para peserta lomba dalam bentuk artikel esai. Lomba tersebut digelar Sabtu 5 September 2026 di Visipol Kampus UNESA Ketintang. Ajang tersebut terbuka untuk kategori siswa SMA sederajat untuk tingkat nasional dan juga para guru untuk tingkat internasional. Untuk tingkat internasional merupakan inovasi baru pada ajang tahun ini dengan adanya partisipasi peserta asal Filipina, Timor Leste, dan Malaysia. Ketua Panitia SOSIUS 2026 Putri Dwi Permata mengatakan ajang kali ini menjadi ajang silaturahmi untuk peserta dan guru yang mengikuti lomba saat ini. Selain itu, melalui ajang tersebut pihaknya juga berniat mengenalkan sosiologi di taraf perguruan tinggi kepada para peserta. Dirinya juga menjelaskan pelaksanaan ajang tahun ini juga terdapat perbedaan, diantaranya pemanfaatan komputer based test atau CBT untuk SMA.
7: Untuk tahun ini kegiatan lombanya ada kompetisi sosiologi tingkat nasional untuk SMA. Kemudian ada menulis book chapter untuk Bapak Ibu Guru dan juga ada artikel internasional. Jadi ada sedikit pembedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini ada bertambah artikel ilmiah tingkat internasional. Nah, untuk tahun ini artikel internasional ini pun juga sudah diikuti oleh beberapa negara, contohnya dari Filipina, kemudian Timor Leste, Malaysia, seperti itu.
6: Selanjutnya pada tahap semifinal, esai yang telah dikerjakan harus dipresentasikan untuk melihat bagaimana implementasi ide yang telah dituangkan. Dari esai tersebut, tidak hanya aspek analisis saja, tetapi juga harus solutif untuk memecahkan masalah. Selain lomba artikel esai, penyelenggaraan tahun ini juga terdapat kegiatan bedah buku berjudul Sosiologi Pendidikan Transformatif dengan mengundang 3 penulis yakni Lia Yunikawati, Abdurrahman, dan Aditya Zulmi Rahmawan. Harapannya, pasca acara tersebut, seluruh pihak tetap melanjutkan pertukaran ilmu dan pengalaman seputar sosiologi. Faiz Putra melaporkan.
8: Info olahraga.
2: Pendengar, musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
9: Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Semangat tersebut diwujudkan melalui tema Kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltras FC di alun-alun Sidoarjo pada Minggu pagi. Presiden klub Deltras FC, Dedi Adrianto, mengatakan tema tersebut bukan sekedar konsep peluncuran tim, tetapi menjadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Menurutnya, Deltras harus kembali hadir dan membangun kedekatan dengan warga yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.
10: Kembali ke hati Dajo, yang artinya kita kembali ke masyarakat, kita mendekat ke masyarakat, karena sejatinya klub ini adalah milik masyarakat Sidoarjo. Saya pengennya di putaran pertama ini kita akan sapu bersih, dan mudah-mudahan juga di putaran kedua kita bisa melanjutkan prestasi kita untuk menang dan menang dan menang.
9: Di sisi pemain, Agus Nirwanto mengakui persaingan kompetisi pada musim ini akan berlangsung ketat karena seluruh tim telah melakukan persiapan matang. Menurutnya, Deltras harus mampu mengawali kompetisi dengan baik agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
11: Menurut saya sangat berat musim ini ya, apalagi tim-tim semua sudah persiapan matang. Bagaimana kita ngawali dengan baik, hasilnya akhir pasti akan baik.
9: Kedekatan dengan masyarakat juga ingin diwujudkan melalui pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Manajemen menargetkan Deltras mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif tersebut hingga putaran kedua. Deltras sendiri akan menghadapi tantangan berat pada laga perdananya dengan menjamu Barito Putra. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Stadion Surajaya Lamongan resmi lolos risk assessment dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jatim. Farin Regi berikut melaporkan.
12: Stadion Surajaya Lamongan dinilai siap menjadi venue pertandingan sepak bola skala nasional, termasuk kompetisi championship musim 2026-2027. Kesiapan tersebut diketahui setelah tim Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpamovit Polda Jawa Timur melakukan risk assessment keamanan di Stadion Surajaya. Tim risk assessment yang dipimpin AKBP Fatul Azami melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fasilitas vital stadion, meliputi kelengkapan keselamatan seperti alat pemadaman ringan, hidran, ruang dan fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, sistem pengawasan CCTV hingga alarm. Dari hasil pemeriksaan, secara umum Stadion Surajaya dinilai telah siap digunakan untuk menggelar pertandingan.
13: Dan setelah kami lakukan pengecekan, ternyata ya stadion ini sudah siap untuk melaksanakan kompetisi, baik dari infrastrukturnya, terus administrasi kesiapan pendukung yang lain, termasuk kesehatan, pemadam kebakaran, terus steward dan lain sebagainya sudah siap. Termasuk administrasi terkait dengan standar operasional prosedur penggunaan fasilitas yang sudah ada. Itu tujuan kita ya. Hasilnya sudah cukup baik, memuaskan dan siap melaksanakan kompetisi.
12: Dengan hasil tersebut, Stadion Surajaya semakin siap menyambut kompetisi championship. Ia akan mempertemukan Persela Lamongan dan sejumlah tim nasional di hadapan pendukungnya. Farin Raki melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan paket feature selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
14: Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mendadak berubah. Aktivitas belajar dan mengaji, para santri terusik setelah ratusan santri mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan. Keluhan datang hampir bersamaan. Sebagian santri mengalami mual, muntah, pusing hingga lemas. Bagi para santri, makanan yang semestinya menjadi penunjang kesehatan justru berakhir dengan perawatan medis.
15: Sholat asar pun serentak masih sholat, melaksanakan sholat semua anak-anak ini. Putra putri masih melaksanakan.
16: Mulai mual jam berapa?
15: Mulai mual ini ketika pelajaran jam pertama setelah batas asar, sekitar 16.00. Baru terdeteksi, kami terdeteksi ini mulai 16 lebih 20 menit. Nah, 16 lebih 20 menit sudah banyak yang melapor ke UKS masing-masing unit, MA, MTS gitu.
14: Kesaksian tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Petugas kesehatan mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan terhadap para santri yang mengalami gejala. Namun, hingga kini pemeriksaan laboratorium belum keluar. Penyebab pasti kejadian ini masih menunggu kepastian. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sidoarjo turun tangan. Bupati Sidoarjo Subandi memastikan penanganan terhadap para santri menjadi prioritas, sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan tersebut.
17: Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia Presiden, ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab terkait masalah program-program yang dilakukan pada hari ini. Tentunya kita sebagai daerah sangat prihatin ditanyakan gimana caranya. Ya sudah, kita tegas. Kalau hanya suspek hanya 30 hari aja. Satu, pasti orang akan tidak terasa takut.
14: Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana makanan yang dipersiapkan untuk memenuhi gizi santri justru diduga memicu gangguan kesehatan secara massal? Jawabannya, kini menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi dari pihak berwenang. Di balik program pemenuhan gizi, ada satu hal yang tak boleh ditawar, keamanan pangan. Sebab bagi para santri dan orang tua mereka, makanan bergizi bukan sekedar soal kandungan nutrisi, tetapi juga harus aman, layak, dan benar-benar menjamin kesehatan mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
18: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: untuk memperluas penyebaran informasi cuaca, iklim, potensi bencana, dan info penting lainnya. Kita ikuti peta cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri.
1: 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih bersama saya Aril Fonda. Kita memasuki penyajian Kediri pagi ini ya, dan informasi di sesi yang pertama yang mana akan mohon diperdengar semua sampai dengan tim berapat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan live report ya bersama dengan narasumber kami dari Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya. Nantinya akan bersama dengan Mas Mahendra yang akan memberikan informasi bagaimana perkembangan situasi cuaca pada hari ini ya. Dan pendengar semua bisa berinteraksi nantinya dengan Mas Mahendra nantinya melalui jalan RN 3543101108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon celular bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-2535-2550. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Mas Mahendra, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Mas Mahendra.
2: Waalaikumsalam Mas.
1: Siap, Mas Mahendra, gimana kabarnya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Siap, Mas Mahendra, monggo silakan. Bagaimana Mas Mahendra perkembangan cuaca hari ini khususnya di Kediri Mas ya? Menurut dari perkirawan stasiun meteorologi BMKG Doho Kediri, monggo silakan.
2: Oke, baik. Seperti biasa kami akan sampaikan kondisi cuaca dan perakiran cuaca untuk satu hari ini, yaitu tanggal 7 September 2026. Saat ini kondisi dalam cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk perakirannya sendiri, untuk pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi hari ini bertahan hingga siang hingga sore hari. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari perkiraan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri perkiraan 21 hingga 33 derajat Celsius. Kemudian untuk kelembapan udara diperkirakan 30 hingga 95%. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang sendiri itu diperkirakan untuk khususnya di wilayah perairan selatan Jawa itu sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Namun ini juga masih ada potensi untuk terjadi kenaikan yaitu 2,5 hingga 4 meter gitu Mas.
1: Oke, baik. Mas Mahendra, terkait dengan meletusnya beberapa gunung Mas ya, yang ada di Indonesia nih Mas ya, terutama yang ada di Jawa Timur sendiri yang kemarin kan ada dari Gunung Semeru ya, yang di Lumajang yang meletus gitu ya. Adakah dampak yang dirasakan khususnya di daerah Kediri sendiri nih Mas? Menurut perkirawan dari BMKG sendiri.
2: Iya betul, untuk aktivitas Gunung Semeru memang sudah terjadi untuk beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Memang terjadi aktivitas yang aktif. Kemudian namun dilihat dari sebaran debu vulkanik untuk saat ini itu tanggal 7 September 2026 updatean pukul 1:05 dini hari. Teramati untuk sebaran debu vulkanik itu pada ketinggian 15 feet itu bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan 5 knot. Jadi kalau melihat dari pola angin ini seberang debu vulkanik tidak mengarah ke wilayah Kediri Raya begitu Mas. Okay. Karena ya karena memang arahnya ke tenggara untuk saat ini. Namun untuk update terbarunya biasanya kami akan informasikan kembali begitu Mas.
1: Oke. Okay. Baik, Mas Hendra, terkait dengan angin kencang nih juga ya Mas Hendra ya, bahwasanya angin kencang yang berhembuskan di siang hari beberapa waktu

0: terakhir juga terjadi ya di Kediri sendiri, Mas. Apakah ini dampak dari musim kemarau yang terjadi pada saat ini, Mas Mahendra?
1: Iya, iya betul Mas. Untuk angin kencang yang terjadi beberapa waktu terakhir ini memang salah satu fenomena yang memang mungkin atau sering terjadi khususnya di wilayah Kediri Raya, seperti kayak Kediri sendiri, kemudian daerah Tulungagung, Trenggalek, itu biasanya lebih kencang anginnya. Mengingat kondisi yang langsung berbatasan dengan wilayah perairan gitu. Jadi memang khususnya untuk wilayah perairan, wilayah yang sifatnya terbuka gitu. Jadi memang kondisi anginnya biasanya cenderung lebih kencang gitu.
0: Jadi memang sudah wajar terjadi, Mas ya, karena memang sudah memasuki musim kemarau, intinya itu ya, Mas ya.
1: Iya betul Mas, memang wajar terjadi untuk di musim kemarau angin kencang gitu.
0: Oke. Baik, terakhir Mas dari saya, di tengah musim kemarau saat ini kan khususnya di Kediri juga, bagaimana potensi tingkat kebakaran lahan Mas yang terjadi Mas? Bisa diinformasikan mungkin?
1: Iya baik, untuk sebentar saya datang. Ya untuk berdasarkan pantauan hotspot atau titik panas yang kita pantau untuk di wilayah Kediri Raya itu memang masih ada beberapa titik gitu Mas yang terjadi, yang terpantau itu khususnya di wilayah Kediri, Nganjuk, Tulungagung dan Blitar gitu Mas. Untuk updatean terbarunya yaitu pukul 6 lewat 37 menit begitu.
0: Oke, tapi masih wajar, masih apa gitu wajar atau perlu diwaspadai oleh masyarakat tentunya.
1: Ya, tentunya kalau terkait hal ini ya memang harus waspada ya Mas, itu sekalipun itu hanya satu dua titik gitu. Karena kan kita tidak tahu aktivitas atau kondisi yang terjadi di lapangan. Takutnya dengan walaupun dengan 1-2 titik, tetapi dengan angin yang kencang itu kan bisa penyebaran apinya juga semakin cepat gitu. Jadi memang kita harus waspada juga gitu Mas untuk hal ini.
0: Oke. Baik, terima kasih untuk Mas Mahendra informasinya nggih. Besok hari kita akan mengupdate kembali ya Mas Hendra dengan suasana yang berbeda. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan bagi kita semuanya. Terima kasih Mas Mahendra ya.
1: Amin. Nggih,
0: izin saya tutup teleponnya. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengarnya baru saja kita sudah tersambung ya dengan narasumber kami yaitu prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya, bersama dengan Mas Mahendra yang memberikan informasi update cuaca di hari ini ya, tertanggal Senin 7 September 2026 ya. Kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, namun kita dengarkan terlebih dahulu ada komposisi lagu dari Andre Taulani and Friend dengan judul Terbaik Untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah, kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, yang mana kasus pencurian perhiasan emas dengan tersangka driver taksi online asal Surabaya dibongkar Satreskrim Polres Nganjuk bersama dengan unit Reskrim Polsek Rejoso, yang mana tersangka kini telah ditahan. Tersangka berinisial MI berusia 42 tahun, driver taksi online asal Surabaya dini ditangkap tim gabungan di wilayah Kecamatan Genteng, Kota Pahlawan. Dimana penangkapan dilakukan setelah korban membuat laporan polisi di Polsek Rejoso. Didit ya, selaku Wakapolres Nganjuk ya, Kompol Didit Wahyu Agustian menjelaskan bahwasanya peristiwa terjadi pada hari Rabu lalu ya, 2 September 2026 sekitar pukul 7 pagi. Saat itu korban bersama dengan saudaranya berangkat dari Surabaya menuju Dusun Corah, Desa Jatirejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan taksi online. Sebentar, di mana mobil taksi online yang digunakan adalah berjenis Toyota Calya berwarna hitam yang berdasarkan aplikasi. Kendaraan tersebut pun dikemudikan tersangka MI ya. Sementara Kasatreskrim Polres Nganjuk AKP M. Patria Pratama menyebutkan sekitar pukul 10 pagi mereka sampai di tujuan. Korban langsung turun dari mobil sambil membawa tas berisi sejumlah perhiasan emas. Tas tersebut pun kemudian diletakkan korban di teras rumah saudaranya. Setelah mengantarkan barang milik korban lainnya, tersangka sempat mengambil tas kembali ya, mengambil kembali tas yang sebelumnya diletakkan korban, di mana tas tersebut pun dibawa ke mobil dan di sanalah tersangka mencuri beberapa perhiasan emas korban, lalu tas tersebut pun diberikan kembali kepada korban. Pada malam harinya saat korban hendak mengambil perhiasan emas yang dititipkan kepada saudaranya, dia mendapati sebagian yang disimpan di dalam dompet telah hilang. Korban kemudian memberitahukan kejadian tersebut kepada saudaranya dan membuat laporan polisi ke Polsek Rejoso. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Rejoso di backup tim Resmob Satreskrim Polres Nganjuk melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya menangkap tersangka yang berada di Surabaya. Setelah menangkap tersangka, tim tersebut menyita barang bukti satu unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi L1493CAZ beserta kunci kontak dan juga STNK, kemudian satu kalung emas dengan berat sekitar 35 gram, satu gelang emas dengan berat sekitar 41 gram, dan satu gelang emas dengan berat 20 gram, serta surat perhiasan emas. Tersangka kini ditahan dan dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Tulungagung masih berkisar 22% dari target. Pihak Dinas Kesehatan Tulungagung harus mengejar target capaian program tersebut, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan banyak temuan penyakit hipertensi dan juga diabetes melitus yang dialami oleh masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Desi Luciana Wardani, mengatakan secara umumnya capaian CKG di Tulungagung mengalami kenaikan. Mengacu pada data, capaian CKG Tulungagung berada di angka 22% dari jumlah penduduk. Secara prosentase, capaian CKG Tulungagung mengalami kenaikan sekitar 6-7% dari bulan lalu. Namun Dinas Kesehatan Tulungagung harus bekerja keras agar dapat mencapai target dengan sisa 4 bulan terakhir. Namun dengarnya Desi tetap optimis ya, dapat mencapai target CKG, mengingat program CKG sudah mendapatkan dukungan dari Sekda Tulungagung untuk melakukan percepatan. Pada bulan Agustus kemarin, Dinas Kesehatan Tulungagung fokus melaksanakan CKG pelajar. Namun pelaksanaan belum selesai dan diputuskan untuk diperpanjang hingga bulan September 2026. Memang hal tersebut pun dikarenakan jumlah tenaga kesehatan yang terbatas. Berdasarkan hasil CKG, banyak temuan penyakit hipertensi juga diabetes melitus. Bahkan penyakit tersebut pun ditemukan pada usia produktif. Baik, mendengarnya informasi dari Tulungagung, menutup perjumpaan kita adalah penyajian Kediri Menyapa yang menyediakan informasi di sesi yang pertama. Sekali lagi, tepat waktu 7.3 bergeser dalam penyajian Warta Berita Sentral akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bank and Upcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di kediaman Anda.

0: Tuhong tujuh waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudi Z.